0: Telur manis, buah manggis, sari Marina Jarang. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi dengan gaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi hari 4 kita sari tu.
0: Oh, yeah.
2: Tiga sari tu. Jadi aku dekat nyelak sedua tu.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi tadi ni.
2: Nganjuang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Oh, itu lelaki minta li.
1: Bukan yang macam aku. Saya ke bakal kena wujud tadi, Cah.
2: Agai. Aku nampuang minggu nyentah tadi, Pak.
1: Oh, duduk hat-trick tu. Kali tu ni, nyagi bih.
0: Nama cerita, nama cerita, Dwai, minggunya kemarin.
1: Aku minggunya kemarin, Cah. Aku pegah ya, Cah. Lepas tanya di nadai, Cah. Ya, temu jadi laki, Cah. Ya, on my side minggunya kemarin, Cah.
0: Ya. Mahal tau bikinnya deh.
1: Aku dah nemu nama kubah mimpi ya kak masuk site aku minggu nyumba reca.
0: Mesti bisa tak jadi itu. Dah rumah saya ku.
2: Nama tak kenyada ye. Ada tak kenyada ye. Ya nemu amat ya. Tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Nampi ya.
1: Ayah minggu je kemarin kita dah nemu nama nasib minggu tu reca.
0: Cerita minggu tu lain lagi kak. Okey, pakai selama kita boleh bawa SSL semua salah lelaki pagi tu. Tang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu yang kita ke benon deribanya. Tunjung ke airport kini pagi tu ba jalai tunjugah dia benon di seluruh orang ni ah.
1: Ya.
0: Orang ke ngaga ART. Kanya buat ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalan itu reca. Tentu ya mesti sekedar jalan itu tadi ditutup. Lalu mesti sekedar tadi area dua lorong dijadi ke city lorong. Ketika lorong ngemuntang lagi pengawal nyuruh jalan jemaya itu.
0: Jalan itu juga mesti tiga lorong. Dia itu jadi city lorong dia. Ditutup.
1: Jadi sabar-sabar mengenai kita. Engkanya benuang benedat man. Bah jalan itu juga jam kereta. Lalu kita nyangkanya obisi jalan alternatif atau ke jalan Kelawang ya kebuka ya. Kena meh jalan puntangnya.
0: Okey nama jalan itu jalan ke Ari Puak Menggeri menuju ngai pada biluannya nya ke Ngasuah. Namanya mesti cerita orang tinggal bilun 2-3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam.
1: Okey, jadi yang kita nyangkanya ke bisa perjalanan di depan bilun, jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita datang depot, jadi ada standby 2-3 jam tunggu lagi mana kita ngatik bilun ada kita kena tinggal bilun
0: mansi jam aku deh.
1: Ambil tunggu lagi meh lebannya meh hari 3 jadi 2 ni ngira aja cak. Dua kali nyau cak. Okey, jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL bekawal ngau nama utai ke ngasuah kita geram kelebi lagi kita kindo gibi ba ulah to ke perangai laki ba rumah. Beri contoh sini ya, contoh sini cak.
0: Contoh ya. Contoh ya lah. Aku suah nak orang berumah. Nanti dah mandi selalu kita dah mandi kena tawil nah. Tawal mandi kain mandi kita nya nah.
1: Udah kebelap lah kelebi lagi.
0: Dan kala betul ga dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah, yang atas bangku salah, redai ba pengredainya salah. Ku pernah nemu dini patut kungkah ya, lemah dan nora belama lama aku.
1: Nanti ba di gibi dini luar patut ya, luar kita ingkah tawil tu pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ke atas tilam tilamnya udah agak kere pangai ya tanya nyebasa ya ke tilam nanti udah tanya ke mana yang ke dia apa aku engkah dalam mesin basuh ngang tidak ke laki tika empat luang kita tanya ke mana ya. Terus engkau dalam beli kini.
1: Bahang kau beli. Jadi nama penemu dia gibi inti cuma apa cuai dia udah ya mandi nak udah ya belap kena kentula atau ketawil tadi temu di pelapui ke rengkah ya baru rumah raspia mana ni kena tadi.
2: Carut pantai.
0: Ini makin noras biaknya nunya nak cak janda biaknya rumah janda
1: tahu dia tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagap kenyak deh bak mundian deh bini deh engkau tahu ya ngagai si dak
1: aku dia nanya aku nak ada perasaan
2: nanti mungkin aku nak ada perasaan banyak
1: aku nak ada perasaan mau tak kerinya siapa engkau spiamnya kurang indah aku engkau kari
0: spiam bukan apa dah gebi kami kan ingin jauh pengerdainya orang spiam
1: mak
2: nama pengerdai dia pun nak leh kena antau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh. Oh.
2: Lama ngam kita lelaki.
1: Lama kita ini tu kadang-kadang kan pengedai dari Bupan memuat kena cak betul.
0: Ya. Minyak pengedai resmi ya.
2: Cara magangnya nak.
1: Pokoknya Siti Ari contoh ya. Yeah. Mau lagi contoh ya ke
0: buka. Bisa diberi ke Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Yeah. Post kita dia kita tahu macam ya.
1: Jadi dia mau tak ke ngasuh kita kena orang muda ulah. Lelaki contoh ke lelaki pun muda ulah ini tu kena ngasuh. Igram ya ti. Nyonya tu pasut ke jakuk lebih mi ringat dan apa ya. Okay jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu ba YFM Iban Facebook. Okay, dah tu lagi kami macaya. Dan sebelumnya,
0: ya, mari kita tengok lagu pagi itu. Alistair Julian Badu Cemburu Buta Gibi Gibi.
1: Selamat. Yang tak pun dah ingat kebuletes kot.
0: Ya, dia panah gitu. Dia rumah Indodara Sepia Bilia.
1: Oh, dia pancar terang di patah palaan itu, cak.
0: Iya. Terus gelas jalan kami
1: Trio Pagi.

0: 이거? 나 많이 했어 나 많이 했어
1: Wei, mai mai gulam parilan.
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
1: Elan, elan. Macam-macam penyakit terotai regular nemu deh. Kuma di mana makai gulang mayohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
0: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
3: Pesan terotai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
4: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengah ke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
5: Why?

0: Ya, mulai kami baru bawa awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah dia nyuang peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuah ya geram ba apa itu ya kalau bagi maya apa tu itu berpandua ke mimigi berdapur kia. Tak nadain mun nadain eh. Sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia. Ni ke utai perencahnya di seliat ke bapalak gias ke. Ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi. Lebuh kita ke berbasuh ke dapur. Mayuh ke kita nyebut ni ke bertuci ke tuang giasnya. Amat tenak nemu. Merbak je. Kerak-kerak ya ke mesti dia. Lebuh sudah bersumai ke mi. Kadang-kadang langsung hai. Sekarang mi nyampan tahu bisik berbekau api dia. Bisik laki kita berkenyak waing. Ku bisik lah kau ya. Anggeri berkenyak kak?
1: Berkenyak.
2: Berkenyak nami.
1: Ya, aku katrak in dah bunyi kakau.
2: Apa lah wabu?
0: Dek, mana nama dah katrak in dek. Selalu ya, orang ke pincian tu cak. Metol lepak main ni cak. Boleh main lipat-lipat belah... Kunci sentral
1: no balan neng mai. Pantai atau api me pagi tahu.
0: Nah, aku madah aja.
2: Contohnya. Contoh ini.
1: Kunci sentral. Jika jalan dia me, jika kia jalan ya.
0: Ini street mana kena cak?
2: Oh, ini street mana?
0: Daruhan apa nuke?
2: Oh, apa namanya? Apa nama shopping kompleknya cak? Bapak shopping komplek ke kelamaannya.
0: Mah ingat aku punya rendah mengingat area
2: Elektra.
0: Elektra.
2: Ni nama kamu mulai ke pengingat maya lagi bujang sebab lagi ni.
1: Minggu baru mai topik SSL. Bekeni cara laki orang cek indah ya.
0: Mesti dia tahu dia laki dia menoy yang kaya lepak beritra dia tahu mesti mana habis ni dengan bini babak makanya
2: mulai ke pengingat
0: beritra mulai pengingat aku ngasuh yang lepak aku yang ngasuh kini gini sudah mudah nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng
2: Okey, jadi Chase Stacy pagi itu madah ke orang lelaki itu nak hingga baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya sejak ya udah berdiri baju marinya sejam lebih aku ya 2-3 kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke garik ke diga ya. Nah, indah kami ke bini tu ke mansang, ku ya. Entahlah di mana silapnya. Kurang lelaki itu, ku ya.
0: Aku bahas tentang tu, cak. Aku suang aku diri pun salah, cak. Pasal apa ya? Aku nanti ke kamu buat kerja pagi-pagi. Nak ke kamu kata buat dini hari, cak. Bila ke baju. Sesuai nah, dia ke baju yang keingin dikenal di paginya.
2: Oh.
0: 2-3 kali ke bak, 2-3 kali ke bak. Pansut, giga baju mari baru. Dan nadai ke pansut, giga baju mari bila sepiak nadai.
2: Ya.
0: Sama aku, nanti aku dah ngasih. Sekali giga, itu nama. Mata dah madi din kama tare din kama tare kurang anu ko.
2: Nah mungkin dilalai ku tai munya kini ya.
0: Mainnya kan jam mek ter laki ngi ga cai tai nya dilalai ka tukang ba.
2: Iya.
0: Asai de gibi.
1: Aku? Nya bisa tanya nya rumah si tai nya nong kah nya.
0: Apa dah ni?
2: Namanya rumah.
0: Lebuh kita na temu kita ku mai bisa rumah si tai dah dengu tengka.
2: Oh.
0: Kaya mai.
1: Napa tu nemu lenyau kelirik berapa napa tu bilik kita nu makai garik kita ke laki
2: tinggal di rumah si tep ya
0: rumah
2: si tep dah ge
0: okey uji mun ada japan mai yang pun menjadi
2: dia gibi tu apa thinking
0: kau kalau apa thinking pada ada selip gaji kami ke laki berapa kami gaji ulah ngeluar duit rumah mengeluar si tep rumah aja apanya guna nama kita jadi nya kedua
1: nah ni nemu inok buka kini tenyak kita melanya kita
0: ini menghidup tu tadi kau melanya laki dunia kena tu
2: kena nyamai
0: indah kena minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang ni cak
2: Okey, dah lepas macam komen peninggal kita yang kebukai cerita pasal namanya ulah laki kita ngasuh kita geram
0: pian mengga kita laki ana lah na mana ulah hidup ti ngasuh kita geram tau mengga dipadah ke kita dia
2: ke gibi celap lo
0: nyelap kati gibi dulu bukan ngene mikrofon dak ya bayar keringat
2: lagu hari Ita Medin berunding panjang.

0: Bray.
1: W-A-I-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I-Y-F-M. Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais. Tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: contoh gini. Utai kan ngasuh. Namanya orang wan geram di rumah.
1: Macam ke berkening tak ke
2: ngede contoh contoh kita contoh buat dimpu.
1: Okey, aku baru bulan yang tadi aku amat-amat geram ngol laki aku.
2: Oh, okey okey.
1: Laban
2: aku terima cerita rumah tangga orang tu.
1: Aman.
0: Aku
1: ngali buah-buah di sana tau.
2: Itu.
1: Pulai aku gawa pedak aku ke debal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke sekelus-kelus panas panahnya. Betrabu aja dia ni ke ulu-urasnya bak luar dia.
0: Dah muat aku nak mana. Lah,
1: Nyak laku geram mama-mama. Kak carok pampe. Ngai kan urat sesbiak ni ngak kita ini.
0: Datut ya di EB sebagai siko bini. Sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu wadinya kebenar ya. Ia benung belajar ke
2: modify kereta.
0: Modify kereta. Ini dia boleh buka bengkel ke anak.
2: Tahu kena tadi EB yang ke.
1: Nak meng... melebak utai dia.
2: Lepas utainya boleh tembok. Boleh
0: tembok.
2: Lepas Siti asai ku dah.
1: Nyo stres ku mendak utai dia.
2: Kedunya dia tahu dah ke besi YouTube. Mereka cuntuh kadang-kadang utai cah.
0: Ya.
2: Nyangka asai ku. Nyangka dulu hati baladinya tadi. Ya ka ngagak kereta dia extend. Rumah jauh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousin.
0: Ya.
2: Nanti.
0: Ya ka ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousin.
0: Limousin. Caravan
2: cah. Oh ka. Nanti kereta dia dah jadi limousin. Dia untung.
1: Maka kerbak. Dia ngagak kerbak manu.
0: Uji di dalam store, dalam store bisa ya. Tak kena yang buangnya.
2: Tak station.
0: Namanya bayar bakal.
2: Owning, okay?
0: Okay, bakal owning. Kau tanya cakap kena tanya bayar tapi rumah panjangnya.
2: Tanya tambah lagi. Ini mungkin tadi kamu jadi pilak. Ini nak jadinya pampin ada jadi pilak.
1: Tanya. Kalau tanya uang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si Koto. Inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang ke nanti nyemak ya dah nadai lah. Ketime bala laki atau bala anak atau penyadi sidak ya. Laban uka nama kadang-kadang lebih maya buiga kau tak nak nemu. Sidak yang pun nepo ngambil kecuto cawat. Tiap kali pulai mandi lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh kita ngiga ke cawat.
0: Kau di kes lenyau apa gare tadi tu nah.
2: Au, jadi asal pulai mandi segita nadai nak susah menda bala laki bala anak tu tadi buiga katanya.
1: Siga matnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garek bala anak salah si tepauk deh. Sebarang lacin.
0: Oh, tersat.
2: Oh, tersat ne.
1: Ngaku dia kadang cawak laki aku entua menyedia.
0: Nang awak gibi. Nang jawak cawat laki kita rumah sepiak.
2: Tak rumah ke depan dah.
0: Saya masalahnya.
2: Hanya baru saya main halnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak cagi boleh dampun.
0: Oh.
2: Sekali benda.
0: Nak cacawat rumah rumah sepiak. Rumah jalan sepiak.
2: Bandung pengedai gari. Namanya bakal cawat laki aku. Dia perlu tahu di rawat. Okey, siapa bisa pagi tu gibi?
1: Ya, mulai selamat pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tu pasal permesin nombor satu laki apa
0: budi
1: laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ngiga error pagi tu.
1: Kami ngiga bilik tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera bantal puak selap tilam nak atua mana ya. Lalu meletup me ya. Jadi gas berapi kami nak tahu bisa minyak ke. Alam bersih ku ya.
0: Laki ya lah.
1: Laki ya. Tapi kan ngasu aku geram ku ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
2: Hanya
1: bersihnya. Ya tu cukup kak bertukang tahu ke ngeripe. Bergagak ku tak ya bakal laki ku tu. Dia udahnya. Udah pengawaknya ukai minak nak nyadi utai ja kaya nyoma ja jai agi laban dua ini ni kan jadi nama ke dua ini mekanik kura nyak pengepam jaman jaman kami kura dia agi ni tiak mehai dia udah repair ya sadinya apa ya mesti tukar palak pam nak ku ya medak ya nyak men tik udah tukai lah sama bakanya men tau kena ku ya nyak nyak perak jadi kita kelakinya
0: nah sekurang-kurang ya ya bisi effort
2: gaby nama cerita lagi nama kebuah untuk kerja laki itu selalu pun tancak nama moral support dari bini selalu nak
0: tancak betul ya lagi maya menung ngerja utai lagi jari kita ke ngerja ngagak utai nyong kayak jadi
2: aku ambil contoh dari kita laki itu kadang ngambil ngadu payah memenyiap ke kes itu tadi dah ngadu payah zaman benuang dia magas panah jaman ya. Ngomong magas tulisnya. Kau nyadinya lagi. Induk dan moral kita lagi. Ya,
0: nyalah. Nggak ada moral ni, tapi nyadi
2: ini kan ada utanya baru magas aja. Kau nyadi. Kau dah hari ni mengukur. Apa-apa-apa kerja bedau semua bedau. Udah lara kenya.
1: Dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
0: Bahkan namanya anunya sepanah dia tadi. Patut ya, dia dulu ngimpan.
2: Betul.
1: Ni ala nyanyo dia ari nya pengawaknya bekenya
2: nya meguna
1: uyu jem palong ku gayam sana
2: okay nya meguna kita tu jadi laki bini betul cak
0: betul
2: kita ngurang ke utai ke nadai baka contoh laki ngemerah ke sana ade kan nyimpan baru
1: apo ngai masuk ngawak bekenya
2: dia kan gelap ya
1: nadai ya ko nya apo ni nya di kuli king aku tu asuai dia dia
2: bah nanti kita ada temu si tanyo lah ni sapa untuang nadai ke
0: untuang
2: tuang ah boleh gegar yang berkata nyok
1: nanyok utai seduai dai
0: okey lagu hari Lydia dulu jerapai jerak indai
2: terus berdagi tawa trio pagi semua salah lagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikat tiban kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngawai.

0: gitu gi pulang kami tak dapat bisi 10 minit gi kita bisi cerita.
1: Iya, hampir mengandur nyelit ke komen kita di tu. Sama pagi peningat kita hari menua limbang pagi tu Mas Diana ca.
0: Mm-mm.
1: Jadi cerita yang berkawang lah kita bisi dua ya kakak disebut ya.
0: Nama cerita
1: rumah ya. Experience ya numpang bakih yang nak cerita.
0: Okay.
1: Jadi bakih dari duduk bawah belakang macam.
0: Mm.
1: Lepas bisa melaki bakih tu tadi.
0: Lain ya. Laki namanya. Laki ya laki duduk belakang. Ia driba.
1: Oh ya driba.
0: Oh kereta ya.
1: Kereta ya. Jarang kita laki hati hidung pun kereta. Kita kan duduk
0: sepeda. Nyalah.
1: Oh tu mesti kita duduk belakang lah. Jadi experience ya. Lu mau main-main bakiah hanya tadi.
0: Okay.
1: Padahal bakiah hanya tadi. Kau kunyap makai utai cak.
0: Okay. Dan ya.
1: Bawa belakang kita. Udah hanya tadi. Udah. Kau kunyap. Udah kan nomor ini. Ngawa. Halmin. Sampai hari ruti ke tempatnya. Cuma sedih aja. Bawa belakang. Kerja nyebutnya. Babla dashboard dia.
0: Apa? Aku lah pantang sekali nanti orang yang makan utai kereta. Orangnya uras dan suka hati lah muai dia.
1: Nya ke satu. Lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadik yang puk ya. Jadi madik ya ketua apa kata tersebut kita terubah tadi. Madik rindu melapui ke gari. Melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya. Paling ya geram ianya tadi. Tiap kali udah mandi di pelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman. Ana sekali melapui ke kain mandi batas silam kia. Ada satu udah ke melapui.
0: Pelapui ke mandi atas TV.
1: Atas silam atas TV. Maya ngurai yang mega geram gak mendap nyadek ya.
0: Oh maya berapi.
1: Maya berapi kalau bagi maya nguraikan. Dah nemu ni bagi semian ni bagi minyak tu penuh minyak megang tanya dia. Ya. Kadang-kadang bisik bonus repala ikan tu tinggal.
0: Nengat anunya kawa. Nengat ambil pala ikan.
1: Nah bisik kena rantu yang nak rindu makan pala ikan dia.
0: Pala tinggal ke
1: pala tinggal dia tang dan kayak bapingai temu tinggal kena apa. Habis itu orang kena. Kalau dah orang kena lagi bi.
2: Aing mah orang berkenyak.
1: Cikgu Arya contoh.
2: Adik, main pelawak kau.
1: Aku nak.
2: Bah, ini ngenanya.
1: Kayak dalam sejarah aku makan naik ke lana licin lah. Dan
0: setemu. Ngomong minyaknya, Hiru.
1: Ngomong minyak. Dan selalu aku akan ninggal aku tak lalu. Kepala lagi dek, Gibi.
2: Ay, tak rasa, ay.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke mayu penyelai nanti apa tua ya aku ya. Siti Arya ianya ya rindu nukang ke petai ia sebenarnya berdiri ba muap petai ia sebenarnya mesti melibat miniat ya berdiri ba muap petai ia sebenarnya nama nama kebuah aku ya.
1: Tusati aku cak.
2: Tusati. Siap kawa ya.
1: Tumu nukang petai ia nyalu berdiri lama dia. Nyo bakal kau nyembah.

0: ขวบ
1: ไอ้ดีนี่กำลังบ้าตายเสร็จ
0: มึงก็บอกน้องแบบน่ามันมันจริงจังบุกเนี่ย
2: ที่
0: มาไม่บุกเนี่ยกีฬาเพื่อว่าบุกเนี่ยมึง
1: Kamu ni temu abisnya hobi baru ini nunggu bab tayarnya berdiri di kerikil.
0: Ngaku tepuk laki ku dalam percaya.
1: Kamu memang ya laki ni kan tepuk dalam tayar.
0: Ya mak galah lah yang nyumbang jenjam tanya buka nyumbang ting ting ting ting kemunyiu tanya.
2: Oh, kumai beri karan kena hidup tayarnya nenek.
1: Kumai lepas nak sebut kau apa tayar saja. Petaya nanti suah dibuka di geria nak kenuruan ca.
2: Oh.
1: Lalu siti nak celap gini. Nak celap gini. Nutupnya ya nyawa nyedut baru kosak karanya. Kalau mulai ke temperature normal lagi temperature sudah di sekitar bab taya. Cuma di bawah yang nak si numbuh rencah. Beri aku tengah serna. Nanti kurang harinya. Ya lu ngepam baru mainnya. Me. Karan tu tadi ya kuat lagi makai karan.
2: Iya iya.
0: Ayo nemu mak dek.
1: Aku tu
2: biasa. Iya selalu ngepam taya begini.
1: Dia dah nemu semua.
0: Nya mau tak aku tak ada ngai dengan aku nudua dan begini.
1: Aku suka mada kademi mada kerja sesko kek tengah nombor tay. Kami mengkaji. Nya kami nemu. Bukan bukan kita ini muka muka tay tidak nemu muka muka muka tay. Oh. Kami mesti kebuah kami muka taynya.
2: Ya kita ini muka tay ini muntah baru.
0: Nemu amat.
1: Bukan laki dia mada nemu kebuah yang ngebak keretanya. Lepas itu sih kajian.
0: Kajian kutai.
1: Eh, ama kita tanya amai mesti tanya ulana depannya ada ya tengok lagi deh sok depan bas deh
2: udah mesti owning lah tengok di mana kami
1: ya baru dia nyenye kami berlaki di depannya
0: ya nala beli ya nang owning ku tai
1: deh Siti Gary perangkat orang Indonesia cah look down mai berlaki ya tadi mari sukan kali kalau look down mai berkita laki
2: ya betul dia mari moral support ke kami mesti motivation nah
1: pakai laki dia ke benung ngubak kereta punya kuda deh urut deh bangun deh belakang nak deh kopi punya ngalau ke deh ke deh beli ke deh kolomi nyai wai empat deh wai ke deh medah ke ya perasaan lagi ya nyai pun nama mau ni sih
0: mu nemu
2: okey dah berasa kita nyata tadi bab pengujuang trio pagi SSL kita pagi itu
1: ya terima kasih yang moga gaya ni sinang gaya pagi itu tergibi dapat udah beri perasaan lagi tuan ni Nur maju ya pagi itu.
2: Oh, dia nak ambil hati, dia dapat kami maju hari pagi itu.
1: Tapi mana penting wasit?
2: Kena kita menggagai kebenaran.
1: Oh, lepas na
0: kami penting wasit, penting wasit.
1: Hari
0: ketiga. Tadi mana kami kino tu malut down kita lah, ada tu yang penting wasit.
1: Penting wasit itu, lepas hari jaku kami tu merangsang deh. Yang pat kini merangsang deh. Tiap hari rajin gini nurut kopi ya.
2: Iya.
1: Lepas kau nemu nama kau buat deh ngaji di rumah. Lepas deh yang mendalaki dengan ritual kita.
2: Iya, mat. Tajak begini pun GB tajak pun perangai ulah orang laki itu kadang-kadang suah kita geram. Kan kami laki itu saya ke kita induk ke benar.
0: Yang harap kena ada lagi main suara dalam biak bilik.
2: Ini nak masuk campur ke benar? Nanti cawan buat baru mas pia nak masuk campur ke benar?
1: Nanti pada dalam rang.
2: Okey, tinggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa bagi tu beninga.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya. Ila kami tinggal nyurut ke diri Ari Studio Patrio pagi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk diri kita bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab, tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata, ini adalah batu permata yang terlalu sempurna. Tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita. Sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kitakah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Hari ini anda bertemankan Iza, Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan Pak Syah Madil Awal 1448 Hijrah. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat hendaknya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin off day hari ini, selamat beristirahat. Untuk yang bekerja, selamat bekerja. Tak kira di mana cua anda berada, yang setia bertemankan Iza pada pagi ini menerusi Spektra 912. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu untuk anda pada pagi ini ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan. Untuk sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong ribu petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula hujan di beberapa tempat di bahagian Sri Aman dan tiada hujan untuk bahagian Betong. Dan keadaan laut di perairan, laut ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 kilometer 10 hingga 20 kilometer sejam, dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman, dan pastikan anda terus setia bertemankan kami menerusi Spektra 912. Isu memang telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Dan terus layan Sri Aman FM.
1: Ya cik, nak beli bunga apa ya? Dekat sini ada macam-macam jenis bunga.

0: Pancawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Lagu-lagu menarik,

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

51 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RT Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi, dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menemani pagi anda menerusi Spectra 912. Dan teruskan kesetiaan anda, dengarkan lagu ini Garah untuk anda hanya di Streaman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brainerd Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, dua lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis. Manakala dua lagi bangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam maksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizigue Doué, Osman Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10.24 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan kami menerusi Spektra 19. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan apa kata kita nak bacakan di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Jam Pengiran pagi ini. Good morning DJ, good morning James. Kita ada Dayan juga pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Salam ceria di pagi kami. Terima kasih. Sama-sama kasih Dayan juga. Anak Gino Lam. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, selamat bertugas, selamat menghiburkan pendengar Sri Aman FM. Terima kasih. WK Baja pagi tu, selamat pagi Izzah, selamat bertugas, ceria selalu, baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Okey, terima kasih WK Baja. WK Baja Kawi Kurus pagi tu, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, katanya bertemankan Izzah, semoga dipermudahkan tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Amin. Dan nak putarkan dan nak minta sebuah lagu dandut dengan lagu juara SCSJ 2026. Arisa katanya nyanyian tak nyanyian Tanah Bernyang untuk semua peminat setia rakan pendengar katanya, dan yang mengenali Kawi Kuru di mana sahaja berada. Stay tuned from FM, like, share, comment dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling toward people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Okay, terima kasih Kawi Kuru. Okay, itu di antara apa kata orang komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan apa kata bagi anda yang baru sahaja mendengarkan kita, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan apa kata kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada Kawi Kurus tadi, lagu Arisa Tanah Bernyang Bands. Dan pastikan anda terus setia bertemankan kami hanya di Spectra 9.12.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sinilah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

adalah Izan nak kongsikan juga untuk anda pemakluman tarikh latihan tembak diadakan di Lapang Sasar Battalion 23 PGA Sri Aman pada 12 Oktober sehingga 23 Oktober 2026, dan semua orang awam untuk ambil maklum dan berhati-hati semasa melalui kawasan sekitar Lapang Sasar dan aktiviti memburu atau mencari kawasan hutan, dan dilarang berada di sekitar kawasan berdekatan dengan Lapang Sasar. Ini dia tadi berkenaan dengan pemakluman latihan tembak yang diadakan pada 12 dan sehingga 23 Oktober. Dan teruskan ke setiap anda bersama dengan kami, dan apa kata dengarkan lagu ini, Cinta di Akhir Garisan 2.0 untuk anda, Spectra 912.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru

suka si, suka si. Mestilah suka. Mestilah suka mana kan? Lagu-lagunya fan.

Hantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

11.35 minit pagi. Dan kita nak bacakan komen yang datangnya dari Ujo Chaung. Selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas di pagi kami. Semoga sihat hendaknya. Cuaca cerah di Sabah pagi ini. Minta dimainkan lagu dari Fauzia Latif, seperti Pasir Happy Conti. Okay, terima kasih Ujo Chaung. Dan kita ada Timur Tawau pagi ini. Selamat pagi semua rakan-rakan di Stream FM. Buat DJ Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Asfian Mahius pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Iza, waalaikumsalam. Selamat pagi, ceria. Salam pagi buat semua sahabat Seramai FM di mana jua berada. Salam ceria pagi semua. Terima kasih DJ bertugas. Sama-sama kasih Asfian Mahyus. Okey, kita juga ada Sapeng Podim. Assalamualaikum Iza, waalaikumsalam. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seramai FM, semua keluarga di Seramai. Salam rindu dari kejauhan. Okey, terima kasih Sapeng Podim. Naik Jinola, DJ Iza, cantik warna baju kita. Ya, katanya merah menyala. Sama-sama kasih. Oh, merah baju saya hari tu, merah menyala. Okey, terima kasih Rita. Rita, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi Rita. Terima kasih dengarkan Seramai FM sebagai hiburan pagi anda. Okey, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan bagi anda yang baru saja mendengar siaran kita, terima kasih kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda yang di dalam pemanduan tak kira ke mana jua destinasi anda. Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.

0: Habibu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Belah sekarang saya kongsikan untuk anda info Sofrado bagi anda yang berada di zon 6 Sri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas pada Zuhur tengah hari ini 12.23 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang dan Isyak 7.34 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Sofrado bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun bersiaran mendengarkan Iza menerusi Spektra 9.12 hari ini sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siaran kita. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seremai FM. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum, bye-bye.

kawan kita orang nak dengar, dengarlah di Siri Amal FM 89.5 GHz.

Selama tengah hari dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ba berita tengah hari hari 4 15 hari bulan 10 2026. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi nerima penemuai basa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telangusan ba Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban komitinya diulu ke Sapit Menteri ba Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sida ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempuang Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditaga diatur dalam pun bulan 11 tu ilah. Penemuainya megah diatur alai nerang ke julu ati orang mayuah ke diau bak kena menuanya nyengkawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansir bekawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berdua hari pengawak timindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk dagang temuai ngau pemindah kelimpah hari tinerit ke penglikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantine ngau penglikun ICQS. Berbak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus RM3 juta bak 6 bengkah palan tinyengkawam biawak ngau Teluk Melano dia tu barengan endu ngadu ke tukuh ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam tempoh ke panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemuju pelajar pengelandia babidang teknikal serta nentu ke bala graduate tau mudah agi buliah pengawak. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Datuk Miro Simoh madah ke plannya mega berguna benar dikena nentu ke Bala Nembia Ari Sarawak uliah disediakan ngau pelajar tip mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia mega bisi madah ke pemesai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Datuk Miro mega minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agik lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau hari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Bala Nembia ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisi ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon dinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dekuman tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke tinyadi siti aricara dikenang uliah kelisin. Berbak ngaunya ke kanan menua daro siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kanan menuanya lalu nadai udah diterima. Datuk Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah dengan cara nyedia ke peluang gawak ngau program pemansang kapasiti.
Nyanaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan program kami hari YFM Miri ba awak ngelah tengah hari.

0: temuai minggu tu. Laban ia boleh merusak serta merep penanggung motivasi. Now interaktif Y Seminaba YFM Miri.
1: Ya, Seminaba YFM Miri, selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri. Ngelah tengah hari sehari itu mungka ngelah tengah hari darah Iban Cina Ethnic Transmission. Bukulah yang aku megak darah Iban Cina dan campur si cagena bu ya.
2: Iya, betul.
1: Nama kita be.
2: Iya, gaya tirim foto semampai mana to anji mana. Gaya nuan pu keni berita semampai mana ne.
1: Jalan pemanah gak tau dah. Neng exhaust tapi selain
2: exhaust tu, nak boleh kelari kata tadi. Adi jemana leman sikit tu munyi kurang natural sikit tu jauh kata. Nanti exhaustnya rusak. Pedih mat kap jaku tidak lunggar exhaustnya dah.
1: Mungkin ko ngika penawa exhaust tu mana lagi ya? Lagi mana dah biasa kawal lagi ya? Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa tu mai bala peninggal berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jako sarito menjako perangsang sarito nabi ya. Kita nak belamaya biak kering gerai berduit lupiam ke kita nak belamaya hidup ya. Datai maya ialah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbaik dipuput keribut. Nadai oleh diseliah hari kebuah ndak oleh nanti ya udah datai ba timpuh di atu petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sarito nabi ya.
2: Ya, jako perangsang ti nyeng kaum sidak ke semampai dirimpu biak belamam ya ne.
1: Ya, nyadinya motivasi ka ya. Ya, ngumai biak laban pelabak ko datai nama ya ila baru nuan betul ga tek ke jakok belas ida yo kena ane ila ya laban datai bu umanyo nike snike ya ati to nas sampai bia ga
2: ya betul tang kita mesti kena cara bekenya genya tadi apa na laban munyi kurang ente kita sampai nama tu tadi
1: yang menawai ke diri
2: ya betul
1: namanya musuh-musuh
2: musuh-musuh
1: jampak ge ga penyakit datai ngacau na be ya
2: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
1: Ya, nah, tuah mai bala peninggal dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
0: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Rimet Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kudek dekatnya di bas gedan dur. Malam di sada hujan ngarap putai tu aman meh na be ya. Hangat amat ga kita di bandar raya Miri tu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuan dengan penderas 10 hingga 20 km sejam. Ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang sepeninggit 0.5 hingga 1 meter peninggit. Lalu tikas pengangat atau kesuhu di bandar raya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperinang nginjau berangka jarup featuring Slavia G. Ngirai pengerino YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Ya lagu ngirai pengerindu Sylvia G ngau berang ke jarum mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari sebelah tu ang natai ke berita ke bisik di kirim bala peningat tapi ya jadi sebengkah berita ke nginok kati bisik jadi api lama kuda siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layan jalai alun ba moa SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1.10 minit ngalih hari. Jadi Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah madah ke Mansa Desa Keparai ba palan penusah kenyadi ketega balat bakal kes dipansik di baruah Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya.
0: Jadi ngagai bala peningat ke benar-benar yang ke radio tengah hari itu nanti semak kita benua driba mansak ba kandang gentur ruang peniau atau ke perumahan atau ke ba sekolah upa pes perintah nang laju na ba ya.
1: Betul.
0: Laban kita nak nemu kadang-kadang orang jelo kini ta pansut nyinyit atau ke mensia kini ta angka kita nak tentu meda apa blind spot atau ke bakanya
1: ada. Betul. Laban kadang-kadang sida tu nyinyit pansut ke deh di jabana jadi tajak penama pendapan bonyon ti semak kita. Nyu dah datai ba semak ngau sekolah tok ke perumahan munyiko di jabana tadi ti oleh lubang lah.
0: Laban ba sepamanya jalai fanbone atau mayu rumah panjai gentur peniau.
1: Betul. Jadi kami ari wife Miri mari penyindu hatilah ngagai sida sebilia ti menanggung atu sah tok tadi.
0: Lalu sebengkak ke berita ke nak tentu manahnya ada itu ba ya. Di ulu tinja tu jinuan mai berita tu ya.
1: Hanya di siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga ruang bilik lenyau reta tengkira. Jadi ini tiada kebenarang hari opis bomba Sarawak api nyadi berpintur lumur 4 5 ngon 6 dan dari penusah berbadi nyawa diripot ke. Jadi sebelah siku raban bomba hari BBP lopeng ngau batunya dianjur ngesah penusahnya jadi api oleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari jadi polis kau Sarawak megak mantuk berpalan penusahnya.
0: Sarawak Energy ngau polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya. Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati kelebih agak lebih maya kita ke manu utai tau ke bisin ulu tai ba kebun ba babas nabi ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai ke gawak ba pemesai bomba Encik Henry.
2: Tapi basa ya guys semua bala peninga lebih lagi ya guys bala kediau ba rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bak rumah panjai ti mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup utai. Pesan sirot tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngiah perusahaan Malaysia. Begulai ngau YAM Miri.
3: Halo semua, aku Alex Puan. Terus begulai ngau kami di 95 Win.

0: lagu hari Richmond Ucuang Mabuk Pengrindu. Kalau ngasai ke berkenyak be.
1: Nadai kalau nadai ke sampai nyu mabuk pengrindu kenyak bana.
0: Nak data dia ke.
1: Tenang.
0: Sida flow sida hanang ka kala ke ngasai ke kenyak.
1: Iya, kas duai kala kami tu. Nak ke sampai mabuk pengrindu tang sida yu tu. Udo ke mabuk pengrindu pedak ko.
0: Engka balayo buka ya ko nak meh.
1: Okey.
0: Sudah tuang natai ke Jakob San Berat ke tengah hari tu balai bombang ngau penyelamat lutuang begulai ngau Miri Crude Well Terminal ngam ga Petronas cari gali sendiran berhadu dah mujo ngatu talimat simah to nama pandai simah to nadai ga depada ke nama panjang to dai di Dinasti Hotel Miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak nape penusah ngenyen industri ketuai BBP Lutong Encik Henry anak juga mega Mise Mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis ba baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihagi dalam sektor minyak ngau gas ya nyadi bekenya ke sebengkah pengawak ke bisi diatur apin nya kemari ya.
1: Jadi kita terus ngunya ngai pesan ke bisik dikirim di YFM Kuching ngai kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau muai antu balu datai ari Jimmy anak jantun. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Patih Matthews jantun anak Barau tau ke jantun anak Buga. Jadi penguat ngetas ulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 melalui ngetas ulit ngau muai yang terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi penguat tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Lubuk Antu, Angka Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Srian, Kuching, Bintulu, Miri serta ke pembelayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin, Kepuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan, Gerugu, Upa, Gantuk Aping, Gantuk Asam, Gantuk Bunut, Ketumbi, Kedang, Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang di Siliat tahu bertelepon ngagai anak ni yang punya Patih Jantun. Anak Barau, ianya Jimmy anak Jantun 017-574-4616 tau ke Liza anak Jantun berkosong 010-590-4316.
0: Ya, pesan rabat ke Siti Tok Datairi Lilian anak layang tau ke Daliang madah ke anak ya Bajang anak Lalin Bajang anak Lalin tau ke Apai Brian tau ke Laki Sopiah anak Jumput udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026 yang ni yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 Barumah ni yang pu bak lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri lalu ni yang dekat di kubur ke pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelian ke ngelala niang ianya ke pembelian di Sukuang Lubuk Antu Nyemungan Sekaru Tintian Lalang Wong Panjai Ngopana Sebangki Panjai Ngopana Bintuang Seremat Bara Boi Suai Miri Batu Babini Cangkul Buluk Ketibas Suang Serikai Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu serta di sebarang alai luar diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 atau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 atau ke Supiah anak jumput kena lumur 019-874-04 7-1.
1: Ia nyari pesan ke Siti tu pesan rabat datai Eri Mujah anak rantai madah ke apaya rantai anak akun. Ia nyari rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbala mayu di rumah Ribun Tinting Melapan di Sungai Kelapai Seratua kena 15 hari bulan 10 ia nyari seritu. Lalu niang tu dekat dianjung ke Penam kena hari lima dia pergila ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Bijo, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah pelai dua buah rumah abu entebu mendas dua buah rumah bajau dua buah rumah tuai rumah dulah nanggas lau tuan rumah misi meling ulu lau sungai berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah tinting ringka batu tiga engkudu dua buah rumah sungai anak pimengak pelinggung dua buah rumah banding linga ngau rumah unung tinting berang ngau kebambayan kenglala niang rantai anak akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai Mujah anak rantai berkosong 13563 7551 tau ke Jessica anak rantai berkosong 112-906-8127.
0: Ya pesan rabat ke Siti tau datai Ria Garu anak acut tau kapai lumung madah ke bini ya Elizabeth anak ngan Elizabeth anak ngan udah nadai ke 14 hari bulan 10 ni yang Elizabeth anak ngan dekat di intu babala mayu malam hari 4 dan malam tu barumah Geruka Batang Jasa Daro dekat lalu dekat di anjung pagi 16 hari bulan 10 2026 ba Penam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ni di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngam megak ba Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke ngelala niang ke nak uliah dirintai ke ditau. Mayang ngintu niang 15 hari bulan 10 malam hari 4 lalu niang dekat dianjung 16 hari bulan 10 2026 hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan ke di pesannya tadi di pinta ya ke ngelala niang indai sidainya Elizabeth anak ngan tau ke indai lumung dia pinta datang ngai rumah Geruka anak jana Batang Lasa Daro. Penerang kasih lihat tau telefon ngagai anak niang nya seniang nak lumur 013-336-0431 tau ke ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke debai minuah ke bendaya YFM
1: Sekolah Sejalai.

0: Ya, jadi nampun baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan, nyanyi pesan tu datai dari Vanessa Sheila Anna Jonas, tau kecap minta bala kaban tik ngelalani yang apa ya, nyanyi anggun tau ke Joinas Anak Mawan, tau ke apa cap datai ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyanya Joiners Anak Mawan, nyanya Joiners Anak Mawan tau ke anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi nyanya hari 2 lalu niang tu dega din tu balamayu kena 16 hari bulan 10 nyanya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti silih tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut tau ke Kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Todata area Sabdikan Pengulu Riji Anak Go nuju ke pembelian di Gua Belimbing Sabu Selepung Engkramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggu Ran Lacau Bangkuang Kara Empilik Ngau Megade Sungai Besai Ngau ke pembelian bukai ke Naulih di Rintai ke dito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley Anak Sab Dikan Rijigu dah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 10 2026 inya pergilah barumah Dumi Gua Dalam Dau Sri Aman jadi dekat di anjung pagi 17 hari bulan 10 2026 inya hari 6
0: jadi pesan ke Siti tu datai hari hati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau. Madah ke Inai ya, Jandu Anak Jabing. Ianya Jandu Anak Jabing. Tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi. Ianya malam hari 2 di Spital Nyampau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau. Pemegang Menua Komuniti Sepurun Anak Tatau. Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalit Tatau, Sungai Setulan Tatau, semua kemelayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau, kemelayan di Anap ngau Kakus Tatau, ngau semua kemelayan ke ngelala Niang. Niang Jandu Anak Jabing tau ke Inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Sew Trading, Batu Enam Jalai Nyabau. Serta dekat dianjung ke Pendam di kena 16 hari bulan 10 nyenya pagi hari 5 jadi penerang ti silia tau terus bagi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau
1: pesan kata sulit tu ada tayari ukas anak lagau ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngata sulit niang inaya mbak anak danguh mbak anak danguh jadi pengawak ngata sulit tu dekat diintu atau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawak ngata sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Pesan tu dituju dengan kemampelayan ke ngelala niang indah sida inya mbak anak danguh mbak anak danguh jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngena lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngena lumur 013-821-4905.
0: Jadi pesan ke Siti tu ratai hari Celenga Anak Asun inya Celenga Anak Asun pengawak ngetas ulit niang laki ya inya Dunstan Dunstan Purai inya niang Dunstan Purai jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 Ianya hari 6 tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi aku nanduk baru pesan kata sulit ianya ni yang Dunstan Burai, ianya Dunstan Burai. Jadi kapal melayan ke Ngelala ni yang tu dipinta ratai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Ianya kena 17 hari bulan 10, ianya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, sebenarnya itu macam pesan ke bukai hagi mengawak ngau lagu hari Isnin Allah terpejuh YFM
0: Sekolah Sejalai.

0: Ya, pokoknya meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu sebedau nyingkang agak program temuai minggu tu atau jako pesan ke penudi pesan rabat tu datang dari Muri Anak Pantau. Muri Anak Pantau madah ke Indaya Yud Anak Singkia. Yud Anak Singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke agak kebam belayan tinggalala ni yang Yud Anak Singkia. Ianya upo Anak Singkia bala hari ke dia di tapah di Jungkong Empelanjau melugu A ngam melugu B melugu tengah melugu tembawai entulang kasai ngam mega entulang jambatan ngau semua kabam belayan kena alah dirintai ke dito tinggalala Yud Anak Singkia atau ke bini ni yang pantau Anak Jurai. Jadi ni yang dekat di mayang anjur ni yang tu benar ditetap ke dito nganti peratai bala kaban belayan. Jadi penerang kesiliat tau telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017-83-63294 tau kang agai acan 014-2061-090.
1: Iya, jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari Linsu Anak Duan madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang apa ya ianya Duan Anak Kelimbang ianya niang Duan Anak Kelimbang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah Panggai Sungai Dayat Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai Linsu Anak Duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pau ianya Limi Will per 017-473-3437.
0: Ya, jadi hanya nak kami doain datai ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merindang diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisik dipinta bala peningkat ada. Nabi ya?
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu. Betul.

0: Ya, terima kasih lama kita ngage bala peninggal ke Merwan atau ke Puah Hamada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa wifi miri ke tengah hari itu.
1: Mayuh bala peninggal kita ukai semina di radio betiti tu atau mun agi nyu datai gato 2-300 lebih orang meniang tu DJ bala.
0: Mayuh cara laban dia tu mayuh macam platform kena orang milih mana yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita mai bala peninggal dengan ke kemarin gemar radio. Radio digital online 24 jam. Jadi gemar radio Borneo deh. Jadi programnya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninggal kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngage RTM klik Ninga ke gemar radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Reupis pengrai di Miri. Selamat dengar itu nama berita.
2: Ya, teman ya, terima kasih ya. Selamat tengah di megang agak selai. Ya,
1: bertemu baru kita.
0: Ya, datang ke studio itu sudah tentu bisa info atau ke berita dekat di kunci kepala peninggalan atau mana.
2: Ya,
0: ke tengah hari tahun mana topik kita tiga.
2: Jadi, dulu meri selamat tengah hari agak selai sekali lagi. Serta meri tapi basah agak tapi basah.

0: Saka besai laban udah hang lalu ke Penatai ngagai konti bakal ke Sarito lalu mere selama ngali hari mega ngagai semua bala peninga ke bisi mendiang ke YFM maka ke ngali hari to. Jadi bakal ke Sarito aku Hilton anak Jawa inya siko pengarir hari UPS pengerai pilih menua meri deka berkunci au site info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak atau ke gelumut
1: kita iban ya iban gelumut ya jadi nama nak teka di kumarang penyakit demam campak atau ke gelumut atau dah tuan
0: ya jadi demam campak atau ke gelumut ianya site bangsa penyakit atau penyakit berampit ke suah nyadi ngagai kelebih lagi ngagai bala namit atau jadi penyakit tu ke dibaik virus measles atau ke IG penyakit gelumut kita deh.
1: Yeah.
0: Oh, ya lah.
2: Oh, jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu, tuan.
0: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu deh. Yang rampit nyak nengah jalai titisan udara. Okay. Hari angin menya. Ya. Okay, titisan udara ianya hari mulut, angau hidung, hari orang ke bisa ngembuan ningge penyakitnya lah. Au maya ya berandau, batu atau ke maya yang kasih. Jadi nyala lain ti ana mit, au ya ke bedau bisa nerima tucuk bisa serta ngagai orang ke namanya bisa terdedah lah ngagai orang ke bisa ngembuan ningge penyakit atau sida ana mit atau bisa kemungkinan lah ke orang au atau ke mudah ge. Kena rampit, beres demam capek atau ke gelumut tu.
1: Oh, ya. Bagaimana kau kelai penyakit gelumut tu dah, tuan?
0: Ya, jadi nanti orang disuspek atau ke namanya orang ke kena rampit virus measles atau ke demam capek atau ke gelumut tu, ya dekat nunjuk ke kelai bakal ke satu ya demam atau ke tabien yang ketinggi lah, demam yang tinggi, kalau tabien ketinggi. Yang ke nomor satu. Kedua ya, ya bisa ruam ke orang, ruam atau ke rayang lah batu buah, batu buah ya. Ya, ya dinya bisa batu. Ya mega bisa namanya berinsek atau ke selesma ke orang deh. Ya mega ya bisa mata mireh serta berai lah, mata mireh berai atau ke dalam bahasa ayahnya conjunctivitis ke orang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke IG penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang takut timbul ruam ke orang deh. Jadi sebedau 4 harinya ngau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai. Sepengudah ya pansut rai yang tak ke ruamnya teh.
1: Jadi makanya kota tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerang kujuang kakek ya. Dulu awak dulu kita mengawak atau merenam bala peninggal dulu tu tuan eh. Ya. Lagu sudah dipilih dalam playlist kita sekali itu Buca Ulu Sungai Ari Merina Jarah dan kita ingat ke pesan tu dulu seberau merina belagu.
3: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: terima kasih ngagai bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendiang ke temuai minggu tu nah Tuan Helton ya. Engkau tu atau mah bujang ulu sungai tu nah.
1: Au seminat suwa ya jaan ne. Au oke. Mere mere awak suwa ya besar itu.
0: Oke oke seminat suwa ya nyeng kau kami doa.
1: Oke. Au nya jaku orang balayo nya. Oke. Au jadi nampu baru randau kita sarito ne. Malam minggu jadi sarito kami sebuat dekat berkongsi ke sitik sitik penyakit tu nya demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman kau sempurna lah atau ke tang tajap ya. Ya maga tau ngasuh komplikasi lah. Ngasuh komplikasi ke serius atau ngagai anamit tadi. Kelebih lagi ngagai anamit ke kurang zat makanan atau ke nda cukup pemerat nitih ke umur ya lah. Okey. Pian mega ya namanya ngagai anamit ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya maksudnya tadi kurang immunity ya. Ya. Immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka dinya belum ya rating tadi atau ana?
2: Ya ya. Okey, jadi komplikasinya tadi dekatnya di, jadi ba jagitannya tadi ba pendiang ya. Udahnya jagitan ba paru-paru atau ke ba lempuang ya. Ti dikumbai orang pneumonia. Udahnya oleh maka jadi jagitan ba untek ya. Jagitan ba untek ianya nama korannya encephalitis. Pi mega oleh ujung ke bisik cirit, cirit birit. Jadi kes kebalat lagi tahu ngujuang ke bebadi nyawa.
0: Nak tahu ngambil nama tahu mesti kat serius ke kita tanya tahu muta ganti semana bisa kena rampir penyakit tahu nah tuan nah.
2: Ya.
0: Nak tahu sambil lewa menyekat jakob Melayu mesti ke berubah lengkas nganyong berubat ya. Lalu berkini ke cara ngubat penyakit demam campak atau ke gelumat tahu dah tuan.
2: Ya, nangka ke dia tu, bedau bisa lagi lah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngubat penyakit gulumut tu. Tang bisa beberapa perkara lah, tau digaga, kena ngurang ke pemedis atau ngurang ke sakitnya tadi. Jadi, ngambil ke contoh, makai ubat paracetamol atau penadol ke kita tadi. Jadi, tu tadi kena ngurang ke tabian tadi. Kena ngurang ke tabian, duanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang. Laban nya tahu ngembedis ke mata ngam belalek atau ke ngirup air ke cukup lah hanya antara cara kena kini kena ngubat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Jadi tu tadi tuan bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak atau tadi.
2: Jadi penyakit demam campak atau gulumut tu ulih diseliah nengah jalai ke satu ya sige nengah tucuk besin. Tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi MMR. Tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah atau ke demam campak tadi. Dan yang M yang kedua ianya mumps atau te dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dan yang setiap lagi R nya rubella. Jadi itu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan enggau maya umur 12 bulan. Nitiah ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah ya. Asal kita nganjo anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu. Sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya ke dia tu namanya kurang lah kurang kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal ke terang nanti ada lah tu tuan.
2: Iya iya.
0: Jadi nyaw datai bau jaran lah kita tiga tu tuan. Jadi minta tuan nama tu nyimpul randau kita yang datai ke jakola laus kelagi ngaji mensemayu senentang penyakit gelumut tu tadi.
2: Ya jadi jako lalu agak mensia mayuh ke bisa ninga ke tengah hari tu bas nentang penyakit demam campak atau gelumut tu keterubah ya aku ngelalu ke ngelalau ke balapai paindai ke bisa anemit kita mesti namanya pastikan ya, kita boleh tucuk vaksin atau boleh suntikan vaksin MMR atau tadi. Nanti nyema beda bisa nerima tucuk vaksin, kita tahu datai ngakai palan pengerai ke damping atau semak ngau kita diau au ngambil ke tucuk vaksinnya tadi ulah diberi. Apa yang mereka itu untuk ngakai kita sikit nadai berbayar ya. Jadi kedua ya, ngakai siapa-siapa ke bisa kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke demam campak tu, kita dipinta karantin ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari. 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit. Yang palingnya tadi 4 hari 4 hari pemudah rayanya kita karantin 7 hari lah. Ya. Jadi ke penudi ya, aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesi lah. Sama nyaga permesi diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit. Lebih lagi penyakit demam campak atau gelumut tu. Okey, nyaja.
0: Ya, terima kasih ke penerang tadi peninga tuan ngambil ke bala peninga boleh info ke mana kena sidak napi penyakit demam campak teka gelombang meh lebih lagi yang sidak ke agi bisa anak mit nah tuan jadi ke penudi tu kita mengawak langin jauh Mary Camilla ngau lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat batiti tadi napi ya
1: iya betul jadi harap kata perinan meh
0: untuknya datai tujuh mimpi tu saya nama
1: tusah kalau mamau nya udah
0: kalau mamau mimpi itu nah. Okey, terima kasih sekali lagi tuan
1: iya terima kasih tuan harap ke kita bertemu baru neh
2: terima kasih sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih yang bila kita ke Meruan. Begulang kami bawa ngelah tengah hari ke tai ke tengah hari itu. Nabi ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi, yeah. Mai bala peningat berarti ke sekedar hari pengawal atau ke program ke udah mujur diatur. Jadi, itu pekit Belanda. Main bola jaring dengan megap badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Luar kena 10 ngau 11 hari bulan 10 tu tadi. Jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai dengan Hari Sukan Negara 2026 ukai seminar neraka ke gaya penghidup pengerai. Tang megak kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kaul sekolah ngau komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengeraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, jadi ianya situ reprogram ke diatur SMK Luar. Luar SS Jogaton 2026 berserimai dengan Hari Sukan Negara 2026. Jadi itu mereka tapi pucing agai bala nabi apa SMK Long Bedian Baram tu abe ya. Innovation Artificial Intelligence atau ke AI ke dikena nyerara uras mai nasid ke mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petro Sains Renggat menua kena hari satu nyen tadi.
2: Lagi nengah innovation SORT timnya ngagak sistem ti uliah ngelala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nerenak ke penyedar tok ke ngiri pemerti ati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit api megak bisi sedikit ngau barang eksklusif hari Petro Sains yang tadi.
1: Ya, jadi pekennya dia pasuk 40 ikut nanti ya dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buah sekolah komuniti orang ulu orang asli ngau megak orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi mungkinnya kedua bengkah berita ke debat tu perhati ke bala peningah sudah tu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu hanangkan ke promo tu YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Zon Aktiviti Y Miri
4: Raban nebiak PDP Marudi dekat ngatur pekit pusat tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Datuk Dr. Punggawa Manggil. Pekinnya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 bagelangan futsal Sungai Entulang Bakung. Prais cukup mana ganti sida kemenang. Bah, register diatur. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Peneranti silik tau ditanya ngagai Niki, pengerusi paket balumur 013-812-1920 tau ke ngagai Julius, sapit pengerusi 1 balumur 014-220-1917 tau ke ngagai Andrew, sapit pengerusi 2 balumur 012-995-3495.

0: Ya, begini aku lagu dari Gabriel Virus Louis aku
1: Ti Kemalu. Nama kala, kebuah ya Kemalu deh.
0: Kalau bertemu orang kebakannya nak beli.
1: Bekeni uji nerang ke kategori ya dulu.
0: Dina berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi angkat nanti fokus nanti bisa nanti runtuh nanti
1: kan. Kayak nama tu dari laban kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumai diri hebat lebih hari orang bukai jadi bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau terkena ke nama tu ulah mensia kebakannya.
1: Bisik. Baiduk ko si bisik terkena ke mensia bakanya tang tik baka ko aku muni ko ko tadi leban utenya semina orang ti lamak lala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngelak ke aja lebannya muni kurang ia lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita nunda ya anti semak ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang enggak jadi kena dek ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyekurang tu tadi penemu ya lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisnis kedak mensia tu tadi munyi ke cakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke ajak meh gitu
0: ya nadega pengerugi nabe
1: iya betul laban munyi kurang
0: orang bukai ke nama tak berarti tak ke menilai siapa ke segendang amat nemu tak ke amat-amat
1: lala kita iya
0: Okay, jadi tua nyingkang agai program nama tu
1: motivasi.
0: Bukai nadai motivasi dia.
1: Nadai lah.
0: Agai nama tu temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Mansang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisik udah mantai ke bajet 2027 apin lama kuda. Kita sama belak ni ngatau. Cakap

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami, EYFM Miri, bergulai sejalan.

Ari maja bersebun, angin maja kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo maja balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tau, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lagu Ketrubah tadi, Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Awing, Janji Tingga Mimpi. Jadi tua terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peningat di Marudi nyau ingat ke barang bergata
1: ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun apa pengerami makan lemai ba Dewan Suara Marudi kena hari 6 yen tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Dr. Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang mega bisi nyuak kecek agih belanja projek Miet Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pelilih Marudi yang mega Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke 100 Pian Mega Dato' Benatio, Pian Mega Pengari Sekolah, Pengajar Apa Indai Ngau Nembiak Sekolah, semua melak bising latai ke buat program tu.
0: Jadi bukannya ke sepengkah berita ke debai itu perhati ke bala peninga ke ngalih hari itu jadi tumu mimin ke tuah nadai temuai roi kita inon ke
1: iya sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari imadah ke iya mungkin janji me sebenarnya aku kan ngumai siku penyanyi kita itu bilang kayaknya kemai lagu Sanggup Aku. Tang ya laban artis kita Gwen to laban ya gig school hanya di tini tia to tadi tiga kali kudah mai ya tang tiga kali to yang nak uli ya tang dengan cau iya tang dengan cau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami to ke ngarap ke management indah yang pula ha manager ya deh ngani uli mai ya laban ya kai orang miri jauh penata ya risibo
0: belat ni atau ke belajar bahalan pematih pengajar di Bintanggor.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke dana penanggul. Kita orang datang diri dengan Miri. Jadi harap ke bisi manis-manis tak ke berita mana hari ialah bulan 12.
0: Jadi tadi kita sudah diperintah William Awin. Janji Tinggal Mimpi tu lagu retro mega tu. Ada pengerugi tu anak
1: jadi. Ada pengerugi.
0: Ada pengerugi tu anak jadi.
1: Iya, nangan sikit amat. Iya, moye ke flow. Mai wah pada tu dah mau terugi.
0: Dia ketinggal mimpinya, tinggal.
1: Tinggal we.
0: Ada pengerugi
1: nak. Nana yang suatu sati tapi kenya.
0: Okey, WFM.
1: Ya, segulai sejalai.
0: Ya, udah lepas promo tau.
2: Kemaya ritu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: bagi nyame cerita dalam lagu narap ngeroge nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi udah tok lagi tu nyingkang agai interaktif wai bisi tumbuh mimin sampai ke maca pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam mega batiti tu amega mai bala peninga tu berarti ke mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudahnya deh bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senantang bajet api lama kudah tau baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tu tadi DJ mana kelebih lagi baka sidak ya di penelaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke baka sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penelaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekol elektrik tu tadi deh. Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu jadi program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik atau ke dalam jakob bahasa Melayu tu bekalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 hanya di cas lebih tu tadi jadi baki baki yang tadi 30% dibayar dari sidak ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh yang kini subsidi sambungan electricity tu tadi jadi cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi nibuh membayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% hanya di ngagai sidak kemohon tu tadi sidak semina perlu mayar RM2,400 ianya 30% hanya di sidak tu tadi kemohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 hanya di siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sidak ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah ya betul okay semina di mandar tang ulih di mega di penalaman ya hanya di kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Jadi ketiga tu sida munyi ko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai din atau ke munyi kurang empai bisi elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebelah kita mohonnya tadi sida ya dekat ngeciak atau ke semakkan lah korang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita ya nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy itu tadi jadi nanti peternak di silik tu kita terus atau terus bertelepon dengan guys Sarawak Energy yang pun ianya berkosong 1300-88-3111 atau terus ngelawak website sidak yang pun ianya www.sarawakenergy.com.

0: jadi bantu komputer river percuma dengan voucher book RM500, bantu kewangan khas RM1,200, jadi nyak ngagabalan nembiak ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya. Jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi myws.yayasansarawak.org.my. Kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan masukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 atau dalam menua Sarawak 1000 untuk belajar luar Sarawak 1500. Penerang kasih lihat bisa dalam portalnya, kelimpernya mega bisa skim inisiatif pendidikan, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026. Kita siap menemu iuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur 60 pelajar nitya ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah. Bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke udah ditetap ke perintah ya. Okay, semua oleh belajar percuma meh ba university Sarawak ya. Jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya. Okay, jadi lengkap ke dulu beritanya. Tua terus merindah bala peningan lagu ku dah disedia ke dito udah nyingkang agak interaktif wai YFM
1: sekulai sejalai.
2: Anang buah mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawa YFM miri mewai.

0: Ya, ika Saiful.
1: Kuninga YFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan uleh mending ke radio anggap mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendian ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
0: Ya, begini aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih Megang Agai Lona, Lona Walter, Walter nah.
2: Iya, betul.
0: Miss Petit Continental 2025 nabi.
2: Iya, betul.
0: Ya ke udah promo Mai Bala Peninga kita ya. Menyangka WiFi miring kena ATM klik.
2: Betul. Ukai
0: semina WiFi miring memang WiFi moga-moga 34 stesen radio RTM kebuka ya. Nabi ya.
2: Lona tu mega siti aku mang petuang ti menang.
0: Aku mang petuang.
2: 2024 ti nak salah kau.
0: Ya jadi cuara. Model Donilang.
2: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Ti kita di prati ke maya SSJ nya. Nya ya induk ku mang kita biri atas panggau gulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
0: Ya, ayo bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap kok.
2: Nah.
0: Lawan bab persembahan sida artis tu, creativity sida.
2: Iya.
0: Berguna katanya punya nabi lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
2: Iya,
0: laban kita berarti ke maya bapuan Edoni atau belagu Rita sih merti cerita dalam
2: cerita.
0: Persembahan udahnya pula Rita sih lalu nikah atau kembali pina nabi.
2: Iya. Amai lawan eh sih tak ke kawak di tasik dien pula ya lu rame ya lu jadi.
0: Kumai ku bini Edoni mama namanya olo-olo.
2: Iya. Model ya aja.
0: Model aja.
2: Okey, jadi kita bengkah baca pesan deh.
0: Baca pesan dulu.
2: Iya, baca pesan dulu baru nampung baru siapa kerami dulu deh.
0: Siapa bisa baca tuh? Baca jadi bisa ngirim pesan gitu atau?
2: Oh, jadi ke betiti dulu tu hari Dominic J 311 mana ke selamat lemai DJ, selamat lemai megah ngagi nuan Dominic, mana ke selamat berjalan ke pengawal. Ke situ tu hari May Mary Milsik, Jaku Ribai itu mana ke thanks for sharing YFM Biri. Mana ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa nih?
0: Maya.
2: Oh, terima kasih ya. May Mary ke Siti tu. Bisik nyapa tua dia tu. Ken Lucas. Mada ke selamat petang kau ya.
0: Okay, Lucas kita di
2: tempat. Okay, Lucas itu. Okay, ke Siti tu hari LC. Mada ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari menggangguan. Bunga cantik tu. Mada ke benung pasang radio di salon goya ha.
0: Bunga cantik.
2: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak salon sikit dah lama gawak salon berdi lutung dia nya.
0: Terima kasih bunga cantik.
2: Ila ngiga aneh. Ke situ tu hari Watza Gus 77 mandak selamat ngelih hari ngestuai. Hujan kami di Baram lemain tu. Neh, kita miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
0: Celam mimin mantep ya.
2: Iya, jadi ke situ tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawa Mati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawa Mati Aku. Nanti nak salah aku. Okay, Penny, siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis.
0: Amelie.
2: Ya. Okay, bisinya apa tuan itu?
0: Dan merajuk aman nanti.
2: Merajuk aman, eh. Tuan di Joseph Channel, minta seduai mutar ke lagu Baduk Berduan Agi. Hari... Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Oh, jadi tu hari Penny, aku ya selamat ngelah hari DJ Penny McLean kita yang cukup artis, cukup setia dengan ketua ne.
0: Artis namanya Rockers.
2: Iya, artis Rockers kita.
0: Ada hari cartaknya Langga.
2: Iya, betul. Baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi ne. Jadi gue ngelihat Facebook atau hari Belinda Sutia, ada ke Hi DJ Double B. Minta putarkan lagu Ari Reza Reho, Kerapa Babas Pak Mali. Kena merindang semua te benda-benda yang ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu kau ya. Ke Siti Tuari Tuah Jemat, madah ke selamat tengah hari ngagas tuai, minta lagu Ari Adrian Awin Mega Anang Berduan Agi. Kena merindang bala ke ngelala, madah ke hujan renyai di Piasau dia tu, baru dah ngetu atau pesan sejam.
0: Hujan renyainya, hujan memesai kanya.
2: Ya. Jadi kita hari Nora Piling hari Petunia, panas kami hari Petunia, minta tebah ke lagu hari Stella Philip Duruk Pengrindu. Anu juga ke kawan aku Seri Enti, adikku Sapit aku, kaya Nita Sapit Kandau, Nisa Kandau, malah kawan ke Bukai ngau di Seloi Seratuk Marudik Miri, ngarak semua gerai-gerai selalu. Okey.
0: Tu sangat berduru pengrindu. Tu nak baik.
2: Iya, mat ke dan aku kau me.
0: Sebab rindu memang kita ngi. Ya, Kenneth. Kenneth. Ngau siapa tu? Erika Joseph.
2: Iya.
0: Lia. Engkau orang bisa nama Lia. Kenal hari tu.
2: Nasib bukan Erika Lia.
0: Iya. Solo kelolo. Iya. Iko tu artis cetaknya lah megah.
2: Iya, betul.
0: Okey, WFM.
2: Segulai sejalai.

0: semina kelulu Erika Joseph nama nak berita ke pemada baru Erika dia tahu nah bisa ngerekod single ke baru kini tahu ke berkini kan Nabi
1: ya
0: bisa kalau bertemu ya
1: bisa bertemu ya sarinya tang nak ke tuh tadi madah diri bisa single terbaru tang ngarap ke bisa bertahun tu ni nemu
0: ni kini dah tuh ayo tuh
1: Kenneth dia tu bedau bisik. Bedau bisik singa terbaru Kenneth ngawa Erika. Harap ke suaya bisik berita mana tidak keratai bertahun ni lah kita ilmu ni. Okey jadi nampu maru ni pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh balak nama tu ni nak minta lagu. Bujang ke Nyalang ko ya ne okey ke Siti tu Mac Winnie ko ya hi DJ selamat tengah hari mengganuan tu Ari Belrina mana ke selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal terima kasih ya Belrina tu Ari Rose nama berita ko ya amanah berita kami doa yang sarito tu Ari Andrew Ibi pesan menuju kami serumah berumah awin nanga merit nang sangan tatau ngarap ke gerai berlama ke Siti tu bisinya pa tua tu ari CEO Langkau ha, selamat lemai DJ ke Siti tu ari apa alung minta lagu terperasa ari William Awin. Okey jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni nampu baru tu ari Induk Kenawit selamat tengah hari mengagai dua Induk Kenawit jadi selamat mujur berjalan ke pengau ngai setuai ungkup ke sarito jadi gaya hari kami di Kenawit ke detu minta tebah ke lagu aku di keduan ari penyanyi Joseph Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin Mary Ubu Martin Lena Bugis Emilia Amy Piamega Serina Sendai Janang Syasyak Manda Bibiana Rubina Piamega Juni Ben Rosliau Mary Drus ngau kebukai kebisi rintai ke hari itu Piamega Kuyang Nuju ngau kestuai serta semua peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Miri Koya thank you sama-sama ngagai Indo Kenawin ke Siti Tuari Lina Bugis mana keselamat berjalan pekawak terima kasih Lina Bugis hari Johor pagi tu minta seduai nembah ke lagu hari Riusen Manca Ambai Asi kena merina kami serumah di Nangga Ulin biar mega Poi Kenawin ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin Zila Hanin Sendu Nedi, Mary Ibu Martin, menantu ngawucu aku di Sibu Jaya, lalu nuju semua orang ke Ngelala. Oh, terima kasih DJ, sama-sama Lina Bugis. Ke Siti Tuari David Alu, madah ke selamat tengah hari megang ngenuan David Alu. Abak Wan hari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin, minta setemai mutar ke lagu Bidayuh aku ya. Ini lagu Dayung Timunggan Tayu Timunggan lagu tu dituju ya ngagai kaban melayan tik suah berpesan ngelamat tu pihak megak ngagai kaban tik ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp pesan ngagai kita semua jaga pengerai jaga rundi ngagai setuai pengkak DJ ya. Ok terima kasih ya David Aluak
0: yeah.
1: Jadi ke Siti tu ke bisinya apa tu hari tu Agustin Albert madah ke selamat tengah hari megak ngagai nuan ngau ke Siti tu sebelum kita merinang Siti lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap ke seluruhan gerai serta mujur dalam semua pengawal minta DJ Sudi menebah ke Siti lagu baru di kerindu hati yang nyak lagu ke Rapa Baba Semali hari Reza Reho nanti uliah DJ au kena merinang dirimpu ngau semua okey terima kasih Mike Igat. Tu hari Richa Uno selamat tengah hari megang ngiruan ya mana kepanas kami di Tu DJ Jalai Simpang Simunjan debah ke Siti lagu hari Anderson Galai berai ngenang nuang kena merindang dirimpu ngau semua kabar belayan ke Ngelala kena arah di dirintai ke di Tu ngarap tu merindang terima kasih Richa Uno. Oh jadi tu hari Sindur Edi tu bapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke Siti tu hari Johnny Nindang mada keselamat tengah hari DJ hari tatau tu panas kami di tok koya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne ke Siti Tuari Peter Ningkau mada keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari megaut ngagai nuan selamat berjalan ke pengawak sedewai berjalan ngau mucur mujur minta putar ke lagu Ari Anthony ianya melegai pengrindu dituju yang ngagai James Pengiran KTJ Abi Megah Sindut Edi Mary Ubur Martin WG Baja Inuk Kenawit Emilia Amy Richard Putra Borneo serta dituju ngagai seduai DJ terima kasih ya. Okey sama-sama jadi kita terus merindang Siti tau ke dua itu lagu ni ada di mana
0: dua itu lagu Penny McLean ngomai direkuat lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningat kita itu rumah ayah ya hari hari saya ni ya lagu ke ada break nama Angela angka bisi pengingat ke tu rumah ngau lagu nama
1: lama,
0: Angela tu lagu baru tu hari Meteo Selanjang tu nama lagu tu
1: Angela
0: tajuk lagu ya Angela
1: okay. Misionalnya
0: ya interaktif Why?
1: YFM Miri.
2: Apo si kara mainuman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemai YFM bak frekuensi 95.7 FM regulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela, kena mega merindang okes mina tuan rumah ayah ejak dan mega bisa ya, peninggal kita dari Sibu Jaya tadi ya. Yang mesti yeah. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya baik. SMK Durin Subak
1: SMK Durin Subak
0: terperindang ini mohon kami bisa kabar internet itu bernama Angela kan famous tetapi lah nama Angela sehari itu nah
1: biar laban ukai nama deh nama nama Angela tu ya bakal nama bungai ente bakal sidak ke ribai tadi Angel ya bakal Angela ngenyak tadi
0: kira bisa nama siti nama ke Kudus nanti dia tukang agak manusia bajia mana be ya
1: betul Saint Angela korang
0: selamat main mengajar bala Angela bisa mendengar radio kelamai tau
1: Okey, jadi nampu baru ni pesan rindu hati hari bala peninggal kita. Terima kasih gaya kita semua hari pukul 12 tunjuk ke dia tu tumu dah sida yang nganyu pesan rindu hati ni kari petunia sida kari sibu maybe say tu tadi.
0: Siapa buat tu ni? Juan Layun.
1: Hari Stephen Juan.
0: Stephen Juan Layun hari batu ni. Salam lengau nuju semua. Nama kita semuanya tapi salah tulis dia kota semua okay, terima kasih Steven Juan Layung siapa lagi buka itu
1: iya jadi ke buka itu atau hari ucuh jauh tu tadi mana ke minta setuai mutar ke lagu hari Gwen sanggup aku kena merinan rimpu terima kasih sama-sama udahnya tu hari Kayai Kiki selamat ngelih hari ngekes tuai minta debah ke lagu Malikai Pengrindu atau hari Kiai Kiki ke Siti tu hari George Abu Jau Arab ke nama tu Arab ke sedih Mekiah Agi dalam pelajar Sida oh, nama kau ya tu ne nantu nantu tangkap datang
0: nak kau iya
1: Jadi tu hari Mariam. Hai Brenda aku yang hai DJ. Oh, sama-sama. Selamat tengah hari dengan Mariam ni. Tu hari Nantan Kizo. Manakah selamat lemai DJ Banang DJ Brenda. Oh, selamat lemai muka. Boleh mutar ke lagu Arisa. Lagu tu di tuju yang dengan Peterson. Sama gawak aku ya. Lagu Arisa tadi. Udah tebak kami dua ini.
0: Ila mengantai minggu baru.
1: Ya, minggu baru tau ke hari ninjau kah?
0: Saya dah lagu baru kan abe.
1: Iya, betul. Oh, jadi tu hari Deblin ke baja. Selamat kali hari, selamat menjalai pengawat ceria-ceria mek selalu. Hari batu 15 kucing serian. Seberang lagu dimain nuju dengan CMS Fred. Pian mega Sindur Edi, Indo Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ubu Martin, Syasha Amanda. Cecilia Melon ngau kebukai ke bisik dirintai ke Dito ke Siti tu Jessica Itan yang mada selamat ngelih hari geng 2B nan tentu gaya hari kami dibawa tu koya jadi minta tebak lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM jadi lagu Penny tu dah tebak kami dua tang lagu tajuk lagu Penny yang tadi yangnya
0: Ngumai
1: diri kuat. Ni nak ingat belama ni leka lagu hari PD tu. Tu hari Syasha Manda. Ya Manda selamat ngelah hari. Cukup hangat dunia kami di Sibu di tu. Ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia ni. Lepas kami meri pen baru berengkah hujan tu tadi. Tu hari Rita Philip. Manda keselamat berjalan ke pengawak ngas tuai. Ni ya tadi ni. Okey, awak. Nang acau lagi nanti semak
0: lagi nampak baru kita berperindah kau dah tahu
1: okay,
0: kita nginjau
1: lagu hari
0: Alex Wan lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin hari Texton Nasron okay, bisa dipinta bala peninggal kita tadi kami minta lagu
1: BDTT tadi
2: Hai semua Aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, munteng didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Madaan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM

0: Okey, makanya kau lagu Joget Dayung Temanggen hari Texten Nazron. Lagu dulu harinya tadi merampau hari Alex Wan. Jadi nyau tingat ke Maya semifinal SSJ ke 9 tu tadi dah. Biar kami bisa sempat nune PB Chloe. Oh, ke Maya makasih minyak ku kami dengan madah ke PB Chloe tu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Oh, kira kemerihin meh.
0: Malu-malu ga Alex ni ga yang bunyi nya dah. Bisa ya berita datai lah ne
1: yo. Iya, nanti salah ke kita nanti bunyi ko lagu nanti ati udah ka lalu jadi ke dia meh. Nanti kalau lama lagi ju layu.
0: Sigi udah berserangan ga pengerino
1: saya. Iya, nanti kalau lama lagi bunganya layu kurang.
0: Nemu
1: layu kan apa laban bunga itu bakal kita mendap bunga itu deh. Jadi nanti kita itu nyiram bunga baru berseri. Jadi nanti kalau lama nan mau nyiram bunga nadai air you nak berseri nyu layu
0: ya. Ya kita orang bujangnya tips hari tengahnya
1: hari ya. Iya, nanti dah kak tadi udah merihin.
0: Nanti lama.
1: Iya, betul. Nora kita yang menunggu bunga yang tua.
0: Nan bodoh begini kak. Bisa gak nganti nyuka layu nadai nganti orang
1: aku tu
0: nak disiram orang.
1: Okey nak disiram. Munyi korang bisa disiram. Tamnya meh laban ke buah. Kalau milih bunga, kalau milih ni ke batang air ke mana?
0: Oh, kira bunga milih
1: mana? Iya,
0: milih
1: air tu berseri. Oh, laban air tu ya bisa ke celum, bisa ke bura, bisa ke kuning.
0: Kalau milih ni kan lagu.
1: Okey, jago tu ni kita ni. Awak kita tu nang tu berjam berujung ujung tu.
0: Bisa lagu berujung tu lagi ngika pancar panas malam.
1: Pancar panas malam.
0: Tu sama mendak panas nanti malam ini. Bisa
1: silau lah, nah macam-macam keluar.
0: Bulan ayan main malam nadai kalau mendak panas.
1: Oh kalau balap pancarnya silau ke kami kino tu.
0: Ya kiamat. Bisa panas malam hari.
1: Oh okey. Jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah. Oh jadi tu hari Mas Diana. Amadah keselamat berjalan ke pengawak nujus tuai. Salam dari Limbang. Nama kita orang Limbang. Maya jadi madah ke pulai gawak pagi tadi. Tok tadi.
0: Kaban doam
1: ni.
0: Hana.
1: Oh, jadi ia minta lagu Anderson Ngalai. Bungai Pinang. Kena merindang dirimpu. Serta Aging Dobi tengah hari tu. Kaya terima kasih. Serta nuju semua ke Ngalap. Yang mega balaya di negeri Semilandian. Stanley di Thailand. Christina Juliana Sedawai tu di Paris. Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu ngau salam saya lelengau. Okey, terima kasih Mas Diana. Ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ. Terima kasih minta sedoi nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Ricket Nusan dikenal Pinang.
0: Dah semai dah jam tadi.
1: Oh, jadi tu hari Stemo Steffi. Selamat ngalah hari. Selamat ngerja apa kawan ungkup besar itu. Minta tebah ke lagu Lari Jauh hari Hindu lawa. Oh, okey. Tadi udah Bungai Pinang. Oh, nyu lari jauh ya ne.
0: Lama naik. Nama naik kena nyiram bunga.
1: Nyiram bunga. Kira ke lari jauh mi air nanti ne. Okey. Auto hari Jimmy Ringkai amadah keselamat berjalan ke pengawal pesan nuju kabarnya babak yo ke benung gawat di Tasiadin merit selamat hari pengadah ngagai ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawat mood apa ne minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasiadin goya out. Udahnya tu hari Sandy Ann selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Heli Baduk Kiruh dikenal merindang dirimpu lalu mengagai bala kaban belayan ke Ngelalaya Koya. Okey jadi ngubi dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat. Hai DJ selalu ningas ada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu kuya ayam mujiz tua bajet sikat. Okey terima kasih Catherine. Terima kasih laban
0: kadanya ikhlasnya.
1: Ya kadanya ikhlas ko DJ mana ke aku wow. Okey tu hari Doni Engkalis salam Ari Kalbar. Ah, jauh ini menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu Ari Jerome Lingo, Ari Rantau Panjai Sibo. Ngau nanga semayam macam kenawit kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula aku madah ke selamat lemai panas kami di Sibu itu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke dia tu. Udahnya kita bisi insin kibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita jadi tu hari Madam Santi selamat lemai estuai ngau Jonas selamat lemai DJ koya ngau pemega to jelia meliang mada keselamat ngelah hari minta bentar ke lagu Bungai Pinang mega atau udah nyatu hari Doni Engkalis bisiknya apa tu hari tu. Jadi ke situ tu kaban kita tu orang ke ngepu nyawang lama tu ne. Jadi ngarap ke berjalan ke pengawak sus duai. Terima kasih kaban kita. Jadi ke situ tu hari William King. Selamat lemai DJ Ari Semelaju Industri Park OCM atau bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu.
0: Kira
1: ke duit dah ke mah? Duit dah ne. Okey. Kira ke nguyang di Facebook dah. Tu hari Jeffrey Jiu mada ke selamat kali hari hari Batu Kawa yang minta tebah ke lagu aku tetap saya hari Duna dituju dengan semua kabar melayan ke Kenala ngau ke Meniang ke radio YFM di jam ke Diato. Lalu ngagi Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka nama Nuan Diato. Nama tu nama nuan dia tu kini ko ya jadi pesan awuna ada mongka kini jadi pesan harap ke semua terperindang muju ke semua pengawat terima kasih ya
0: dah cukup macam tu ya ke penudi benda tu kira ke tanya ke penudi ngan nuan tu nama tak ngasuh bala orang Indo tu udah na milih-milih dah laban munyi ke lagu ngigak panjang panas malam mari galbat gawang datang lagi nama ke buah tak milih-milih
1: okey benar ya laban kami Indo tu dah terlebak berdikari tadi deh jadi kami tu ukai kelalu balak milih agar bisa nanti kelalu milih enggak jadi ke ya nah jadi ukai nama kami balak milih laban munyi kurang laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang yo tu jaku manis makahana baka jaku bayar kemayari tu munyi ko hana sayang ko ya
0: nya mah ante kapan itu udah tolaki bala peninggal kita di miri itu mendiang ke program dalam jaku kayan ngokenya di pilih menua bukai terus kemeh pengerino kita mendiang ke rentak ngale hari bulan ngau kaban kita wala hari YFM di Kuching.
1: Iya, minta ampun. Minta ampun ti semak lagu kita nak semua tebah kita tebah bak minggu kebuka. Kaban
0: rumah atau lagu hari kelebak gawang Nika Pancal.
1: Panas malam. YFM Biri.
0: Bye-bye. Bye-bye.

Pan mengau badar, gelemak basinuan, are kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk.

0: Ari nya, sama berjimat memang yang berulai kau kan. Laban lengkik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, jadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, jadi tapak.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
4: Why seberai?
5: W-A-I-Y-F-M.
4: Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: W-A-I-Y-F-M.
6: Rentang ngalih hari Y-F-M 101.3 pengen. Terus mulai program.
1: Y-Y-F-M.
7: Segulai sejalai.
8: YFM 101.3.
9: Kami Norina Gita Nintiangari bermacam lagu.

Lagu ke di baik negara provinsi ke ngali hari tu nadai ngasuh apa dia sepala lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ungku apa sari tu peningga sari tu hari 4 15 hari bulan 10 2026 nyalai terima kasih yang agai geng ya 2B di Miri ya aku dah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari kita hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari jadi tu ngali ngagai rentak ngali hari ba kami ba YFM bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak ya ke bisip di kerja kita ungkup sarito nak ngira pagi tadi tengah hari itu tadi ngali hari itu lagi lemah itu lagi kita ngarap ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita kita nak nemu kadang-kadang namanya tadi kita merambu pengawaknya kak ditembuk ke kita sarito tang dipekuh ke ngau macam pengawak ngujung ke pengawaknya dah boleh tembuk di gagak kita sarito dan tu sehati pergilah lagi bisik awak tu kita nampung kerja pengawaknya baru ya jadi selama ngali hari ngagak kita ke baru mendiang ke YFM begulai ngau kami berentak ngali hari kita ngali hari hari 4 15 hari bulan 10 2026 jadi seraya kita ke berkongsi ke berita tu pengawak ya bisa diperjalai ke bawah menua kita di tu peninggal kita berperindang lagu-lagu ya kebisa di rintai ke aku ditagak ke aku tau merindang ngati bala kita ke bisa pulai ngau kami berentak ngali hari sarito jadi tu lagu kedua Siti lagu ke dibaik Robert Ngalang Patah Tiang Sukung lagu merindang kita berentak ngali hari YFM.

0: kitai uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di Bayu Winnie Albert ngali hari itu meninggal bisik ganti nuan lagu kena ku merindang ya. Bala kita akan ke terus sabgulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito ya. Nama pengawak kita Sarito ai pagi tu tadi nama pengawak di gereja kita ne harap ke pengawaknya mujur meh. Jadi kita ke benung barantu jalai yang ke bisik pemindah kita kini ngali hari itu sama berjimat kita ke berbaik ke perengka pengangkut kelebihan agak ya. Jadi buat kita ke berjalan jauh kini ngali hari itu kita ke sepiak deribanya anang tinduk aja au anti ulih kita nya tadi ngerandau orang ke deriba ngicak ke sidaknya tadi nak ngantuk jadi hati dua-duanya tadi sama ngantuk ngetu nak lama kita buat isi jalan laban buat pembunyo kita mayu macam palan ya ketau nu kita yang tadi ngetu ngiru kupi kini tau ke ngetu dulu mempunggah semua kita sebelum kita kenerus ke berjalan kita jauh kaki outnya Siti ada cara megak kena kita hanya tadi nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi bak jalan alun ya. Jadi ya selamat ngali hari kita ke ninga ke kami ngena RTM klik lemah itu harap ke kita hanya tadi terus ngeberan ke pengerinduk kita segulai secara ingau kami bak YFM. Jadi nanti kita berarti ke peninga sehari itu udah 15 hari bulan 10 2026 nyau tengan bulan 10 kita yang tadi udah nyingkang bak tahun 2026 nak berasai tinggal berapa bulan lagi tu peninggal dua kita yang tadi nyingkang ngagai tahun baru uji lemah itu ne lebuah tua ke pulai gawak lagi nadai pengawak di kerja tua-tua merni yang ke belakang baru nama utai ke udah di kerja tua berengkah hari bulan 1 tu tadi bandi yang ketua engkau Azam ko kita ini ia ke disebut kita pun tahun nyindat pun tahun tu tadi ketika utanya udah mujur diulih kita kini tahu ke bedau anti bedau lagi bisik berapa bulan lagi indo kita yang tadi nyapai juluk hati kita tahu ke Azam ke disebut kita nanti yang namanya tadi tahun baru udah tentu bisik Azam ke baru ia ke di pekuh ke sikuk-sikuk kita ya jadi nama utanya kita pun makin nemu. Jadi aku ngarap ke sekedar hari julu hati kita hanya udah uliah dijapai kita tajapan kadang-kadang utainya tadi napik mayuh macam penanggul napik mayuh macam pemar tangga berubah kita nyingkang nitiah kurang ubah gaya peniau ubah gaya penghidup ngecak ke kita yang tadi sama sesingkang ke orang bukai ya. Jadi kita pergi terus berperindang ke ngali hari itu peninggal lagu kita ke sekali itu lagu ke di by what rock kaban sampai mati merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyama belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Lamban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Pegulai Ngau, YFM.
1: Hashtag Lebih Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intan Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: Hashtag Numpia Active.
1: Ba YFM.
2: YFM. Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di by Veronica Natasha ngali hari tu nuan dan lengka aku meleka agak pernah berkenyak ni. Ya, jadi jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari. Jadi aku ngelansak sekedar hari berita ke bisik dikeluar ke bahawa berita RTM untuk peningang dan berkawal ngau Opta Pius Has ya ke bisik sudah diatur apin lama tu kemari. Dia polis Kuching sudah ngetan ke 20 ke orang ketegak macam penyalah ke berkawal ngau dadah. Jadi kepala polis Pilih Menua Kuching yang ACP Erickson dan Naga Cabuk madah ke 3 ikut hari sidaknya ditan ke nitiah ke Seksyen 39A bracket 1 lalu 5 ikut ditan ke nitiah ke Seksyen 12 bracket 2 lalu 12 ikut lagi ditan ke ngenak Seksyen 12 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi operasi 3 harinya bisa sudah diatur di Kuching di tahu ya. Jadi polis mega sudah ngerampas 6.08 gram metafetamin gawa 35 mililiter cair ia ke dipelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM7,000 ya. Jadinya lansak kenang kita berkawal gawa sekedar ribisik utai ke nyadi apa menua kita yang kenang berkawal gawa Optapis Has ia ke bisik sudah diatur polis Kuching kita apin lama tu kudah ya. Jadi ya kita ke baru mendiang ke kami buat YFM. Lebih lagi kita ke baru datai baru sangkai buat Bandaraya Kuching. Dengar ke kami kena 101.3 ke ngali hari tu ya. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik ko Stelo Jawi ketik jari seribu ganti merindang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak berkata.

0: Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawas, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: YFM 101.3 YFM
2: Duh, Fazi Rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku menang, masalah ya kita yang menang tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menang orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
4: Jarang aku menang selalu dishwasher.
3: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat dengan zaman maya dinner bawah hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher aku.
5: Nanti pihak datang, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
3: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
5: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
3: Aku selalu di kayak kota semua.
5: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelah.
4: Apa buka kerja apa gitu. Isi ni radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Aku umuran saya akan wajar.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketua ya ruang bilik, jadi pastor baruang bilik, jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia. Teng lebuh hebat ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau, ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi keruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
1: Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ladies and gentlemen,
5: kita tentu berdoa.

Ya, lagu ke di baik darah Helena merindang ya bala peninggal kita hingga lagu sama asa jadi lagunya ngujung ke jam kita 2 minit lagi dekat pukul 4 lemai jadi 4 lemai tu lagi aku baca sekedari bala peninggal kita ke bisi berpinta ke lagu bisi nyapa kita buat Facebook YFM jadi aku baca ya berengkah di pukul 4 lemai tu lagi ya jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari ke di terima kami Remed Malaysia ungkup pasari tu peninggal 15/10/2026 jadi buat ke lemai tu lagi peninggal di pelabak ke bisi ribut kudik nyadi bak sekedak nur di Sri Aman di Bintulu Kapit Kucing Miri Buka di Semarahan di Sri Kai Serian Sibu Pian Megat di Limbang lalu buat ke malam tu lagi di pelabak ke bisi hujan megat bak sekedak nur di Sri Aman di Bintulu di Kapit Miri Muka Sibu Limbang lalu hari di pelabak ke manah malam tu lagi betung Kucing Semarahan Sri Kai Ngau di Serian ya jadinya info gaya hari terima kasih ngagai Siti Nur Faizan yang sudah kunci ke info gaya hari hari Jabatan Meteorologi Malaysia jadi sudah tu lagi peninggal aku dekat maca sekedari pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ke bisa nyapa bak Facebook YFM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik kelemayang band Nuan berulah merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat, tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julua ati. Laban lebuh ia bisik julua ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi ari la. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuannya di pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di Baik Fidarus Sudin lemai tu saya uku penghabis hati hanya lai selama lemai ngagi semua balap ni ngagi kita iki lagi terus mula ingau kami bawa WFM lemai tu jadi pihak pegak kita kebisi nyapa kami bawa Facebook WFM lemai tu terima kasih ya peningat kita ke terubah Richa Unup sama terbicarai ke pengawak ku ya bisi hujan hari sidak ya bawa jalai simpang ya semua jantang tak lama ku ya kat ni pun naik banyak pengawak lemai tu ku ya hujan nak banget gak pun pahit bak bukit dia langkang ku yang minta tebah ke lagu hari kelemah yang ben nuan dah berulah au dah tebah ku tadi ni harap ke nuan bisa ninggal di caun nup au dah nyak lengu nai-nai hari Selangor bisa nyapa megak lemah itu minta tebah ke lagu nyabak ngelaban hujan ke di by Andrew Bunny James kena merindang gak bala ke ngelala ku yang berkasih dah Julia Chai Chai yang ia tidak Sudian Lily Asun Endat Inuh Indai Stanley ngau ya ke buka harap ke terperindang ku ya jadi selamat lemai megak ngagai Matthew Sadar bisa nyapa kita dari Taman Desa Cemelang Johor ku ya balat jerbu buat menua sedak dien ku ya minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson nanti udah bisa lagu ngapil baru ku ya kena merindang dirimpu bala kaban pihak megak ngau bala peninggal YFM ia ke bisa bergulai ngau kita bak rentak ngali hari ya jadi selamat lemai ngagai Udau Ansa bisa megap gulai ngau kita lemah itu minta tebah ke lagu dari Sebia Banyi Diau Ketegal Sayau ku yang merindang ya, semua balap ninga ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajak Pentik Baru Sekarang Kelili minta tebah ke lagu lama Nadai Berita ku yang hari Stanley Pua dia kena merindang ya, belakaban ke suah mesan nuju ngagai yang lama tu ku yang hanya sikut peningat kita ke bisa megap gulai ngau kita lemai tu lalu tu Mai Cagat dari Taman Greenwood di Kuching meri selamat lemai ngagai semua bala ya ke bisa gulai ngau kita bak rentak ngali hari tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kili ku ya di kedap rindang bala peningat YFM bala sama ngau ya sekolah subak nak ulih disebut nama di Tok Magang ngau jadi nyak sekedar hari peningat kita ya ke bisa nyapa kita bak Facebook YFM selamat lemai. Terima kasih lah bahawa dah kira. Habu gulai ngau kami. Nyapa kami bak Facebook YFM lemai tu. Ya, jadi tu lagu ke dia pilih aku merenang kita ke lemai tu. Lagu ke dia baik Ika. Ukai aku beruman. Jadi lagi kita nebah lagu ke bisik peninggal. Bisik dia pinta peninggal kita buat Facebook.

Ya, lagu ke di Baik Sevia Banyi ke lemai tu mendengar diau ke tegal sayau nya Siti Mekat lagu ke bisik di pinta balap mendengar kita ke bisik lawak Facebook ke YFM lemai tu. Ya, jadi kita lagi mengkang gulai ba rentak ngali hari kita ke sarito. Jadi ya nyapa sekedar mendengar kita ke bisik gulai ngau kita ba Facebook mami apa. Jadi sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu Wari White Rock gaban sampai mati. Kena merindah dengan peningat YFM bakal ke ngali hari tu kuya. Jadi What Rock Pan udah lagu tadi ni, lagu sampai mati, kaban sampai mati. Kena merindah dengan Mami Abah harap ke bisa dengar tadi. Oh, udahnya tu Wanita Richard minta tebah ke lagu di Tundik Nuan ko ya, kena nuju ngagai orang ke bisa mendiang ke YFM lemai tu selamat berperindang ko ya. Lalu danya Anita Nawai selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ko ya, mana hari sedak ebak paku sepau minta tebah ke lagu Hari Duna aku tetap sayau ko ya, kena merindang dirimpu merindang bala kaban Facebook Facebook belum menjadi orang ke ngelalaya ku ya. Apa yang megak engkau DJ megak. Terima kasih Anita Nawai. Udahnya Juni Ben selamat lemai nuju semua ku ya. Nyadi panas hari sedak bermiri. Nyadi ya ku ya benung nusuk mani ngagak tangu. Oh mana mai pengawak ni. Seraya geninga ke radio RTM Klik ku ya. Minta tebah ke lagu hari itu. Mendian sayau sayau semaya balang. Merindang rempu bala kaban gau orang ke ngelalaya ku ya. Jadi bala kita ke nyangka jam ke dia tu kini sebabkan pengawak ngau Juni Ben selamat berjalan ke pengawak harap ke utai ke digagak kita nya tadi mujur lancar di kerja kita ungkup sarito ya. Jadi ya selamat lemai megak ngagai clearance midan dari Pakan banget hujan di Pakan bisik ribut kudik ku ya lemai tu minta tebah ke lagu Hari Duna megak aku tetap sayau kena merindang ya semua peningat YFM lemai tu udahnya Lina Bugis selamat lemai selamat berjalan ke pengawak hari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu Hari Angela Lata Jua ingat ingat lalat ku ya kena merindang dirimpu semua orang ke bisik ningar radio lemai tu harap ke sama terperindang ku ya nya sekedar dari peningat kita ke bisik nyapa kita buat Facebook YFM jadi kita merindang balap ningar lemai tu ngau lagu-lagu ya ke bisik di pilih peningat ya ke ngelawak Facebook YFM lemai tu.

Yalah, lagu hari ya Duna yang mayuh dipinta bala peninggal kita yang kebising lawak Facebook Wi-Fi yang melemah itu peninggal. Aku tetap sayau harap ke penyayau kita, pengerinduk kita terus di kemeran ke kita engkau kami ba Wi-Fi. Jadi jam kita 11 minit lagi sebedau pukul 5 jadi 5 lemai kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi terima kasih yang kepala peninggal kita ke bisiknya apa ba Facebook Wi-Fi bakal sedar Sasha Amanda Belizia Jos bisik megap gula hingga kita lemah itu bisik nyapa kita buat Facebook jadi kelimpah harinya Yen Will selamat lemah ku ya baru pulai gawak terus ninga ke YFM buat kereta ku ya minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu nuju semua ke rindu gula hingga YFM pihak megap selamat lemah bulan pegari bisik megap gula hingga kita Cecilia Kumit lalu ini tinggi selamat lemai terima kasih ya bisa mendiang ke YFM minta tebah ke lagu dari Linda ku ya Linda udah pelagu ke kita ya tadi jadi bola peninggal kita ke Bukai bakal sida Jessica Itan bisa mengat nyapa kita induk Kenawi Stemmer Stevie Stelop ya terima kasih ya untuk bola kita ke udah segulai sejalan dengan kami pukul 3 ngagai pukul 6 lemai jadi kita ya mendiang ke lagu sebelum kita ke ninga ke berita hari Kuala Lumpur tu lagu ke bisik dipinta peninggal kita buat Facebook lagu ke di baik Gu Anthony Meligai Pengerindu.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Segulai sejalai
6: YFM.
3: Mulut mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jaya mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut, endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai tak diancau korang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
4: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
6: Aku Phoebe Chloe, Datuk kita benung mending ke YFM segulai sejalai.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: Ya kuakutu ngage urang ti amat-amat na ulih datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu ulih nyadi keberkat ngage sidaknya dah nah ya tandinga menjadi pemadas kita ti ulih datang ngage rumah Tuhan kita ulih ngasai kehadirat ya
1: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi tau ke ni ke engkemana lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online, agi patut dikena, tau ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang, ke nak ibuah agi dikena. Tok mai penemu ngau dilema kabisik diasai ke sekedar orang Kristian, pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari minggu. Lalu tanduk program boleh dipending ke kita ini tiang hari empat. Ya puji Tuhan. Laban ketega pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini do kita ke sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Jadi ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bamu aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeme Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeme ulih bergulai ngau kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap merik awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne. Laban utau ukai utai ke baru di dinga kita. Utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebentar tuan terus kerana aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau reti acara sembiang cara online ngau onsite tu de Pastor.
1: Wow, wow.
0: Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital abaka kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live tau ke ngena Zoom atau sembiang di gereja ke bisik berlagu puji sembah bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan bisik enggak di gereja kita maya kita ke sembiang cara online tau ada pasal nah. Raban gereja megak ulih ngambil bagi bak sembiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini-dini ajak nu sidak ya diau sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu nanti sembiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di gereja kita hari keliak-keliak tu de pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di gereja kita amaya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sarito pastor. Sembiang online tak ke onsite, tanya aku ngagai Nuhan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama nge sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke Jako tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita ini turun-runda. Ya, lalu rindu nal meda utai online. Nah, jaku Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal depadah kia. Lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak Bob Matthew, bab 18, baris ke-20. Dua atau ketiga ikut orang gumpuro dalam nama aku, ku jaku Tuhan yang madah. Aku bisik dia, ko ya. Bah Hebreu megak ngingat ke kita Hebreu 10 ayat ke-25 anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakal sekedar orang tang merangsang pangandiri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak nama lekat jakut Tuhan bah Hebreu anang ngelengkak ke pengawak gempuro. Bah, entik semina medak online, mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi entik orangnya nak disiplin. Ya, medak TV, nuan berbunyi tang, ya kiru ngerijau teh bukai. Mayu hautai ti ngasuh ya limpang. Mayu hautai bukai ti dikerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uleh datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak kak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Oleh fellowship. Ngau pengandiri. Lalu ninga jakut Tuhan begolai.
0: Kira bisa beda kita lebih kita ke bersemiang nak cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh beda
0: ya itu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya de pastor nak sama ya
1: nang aman
0: ya jadi bala peningah nya utai ko boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu de pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh depedak kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat daripada kita nya lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tok karaban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerinduk raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 sobat pastor.
1: Terima kasih. Terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja. Mana jaku tanya tu na ya. Laban mayu hanal nemiak baru dia tu taruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayu hanal teti nekul runi yang kita. Ya. Ba'ak penemu aku. Aku berpegai bak jaku Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut. Ti madah angkat ke Jesus. Lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang. Datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sembilan Jesus ajak ti oleh nariat orang. Ya, hadirat Tuhan ajak ti oleh ngemai orang. Lalu lebuh sida ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sida awas lapal datai ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya. Ya. Kita muji nyembahyan. Lalu pihak mega kuasa jaku ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh. Roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang kedatainya. Lalu leka jaku tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lungak ti bermata duanya ti negau ati mensia lalu nya ti ngupas tidak ya lalu nya ti ngaso tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Taala lalu mengkang awas kaya na ya ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lebih sidak datang ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ke jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti negau ati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lebih jaku ya dipadah jaku Tuhan penuh ngau kuasa. Nyak ti negau serta ngubah hati sidak ya. Jakut Tuhan diksemak ketajam bakal lungak ti bermata dua. Uleh ngupas penghidup mensia. Uleh ngupas penghidup sidak ya ti datai. Kita ti berjakut kita nak nemu nama titik nyadi borang ni ya. Tang jakut Tuhannya. Ya jakut Tuhan ti dipadah di ajal. Nyak ti negau penghidup orang ti datai. Lalu nyak ti ngasuh sidak ya ti lama. Nadai lagi. Ya ti baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang. Lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya. Pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngemporok ke semua orang datai ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat ati sidak ya. Ertinya ati sidak nyaknya keras bakal batu. Lalu jauh ngejang hari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah, ya. So pengawak kita arab kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke hari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhati ke kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikena kita nari bala raban pulai baru datai baru rinduk baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Dia kelimpah kena dikemenal ke begelumo atau ke betugung bebala mayu kita megak ditangkan apa kena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemenal ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu meh sembiang cara online tu meh siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke ke bisik bak YouTube kini serta juga podcast ke uliah di pedak kita abah digital tu dia pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup mensia ke maya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya. Uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari Minggu cara fizikal ko ketai.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakut tanya tu ya. Laban mayuh na urang munyi ko jakut ko tadi teruna-runa ya rindu minak kak meda handphone sida aja. Tang dinga menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita berlabuh ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu ngenuluk ke ya ya ngau masa kita ngau jam kita ya dekat merkat kita ukai merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itik kerja kita anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagaya anang tang dekat jakuk itu madah terang amai tang ngagaya ti uliah amat-amat na uliah tegau traveling ya kuaku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja tegau traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngege 10 nyebut tu. Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari Minggu ya gereja ukai rutin tang kawal. Kawal ngau Allah Ta'ala lalu kawal ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gempuro.
0: Ya hanya pedemu ke dipansut ke pastor sama-sama kita berarti ke bala peninga ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu sekedar penerang hari perkara ke bisik disebut kami bak program Palasa Jurai jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita bak topik sembiang online tak ke onsite.

0: bercurai 635 Kak Lai Sari tok kita bercurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya agi bergulai dengan aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kebala peninga agi mengkang netap ke pengerinduk bergulai dengan kami di YFM. Tua pulai baru nampung randau tua udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngumai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan atau ketiga penangi tau ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja nyak pengasai hati aku punya Pastor.
1: Nggak amat ya.
0: Ya ambil ke banding untuk nuan bisik gak nyebut tadi Pastor. Ambil ke banding untuk ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja kemas tua Pastor.
1: Betul.
0: Smart garik ke dikena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah apakah ratu nak dikemerat ke tua tu Pastor.
1: Ya.
0: Yeah. Pihak megak maya belagu. Nanti di gereja orang belagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemiang berumah ngena online tu tadi duduk tua belagu belakang aku. Nadai tua berdiri dedegi belagu. Aku banyak deh Pastor.
1: Yang betul ya. Yeah.
0: Pihak megak nyangka lebuh kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia TV-nya bekenya aja menya dia
1: yeah.
0: Jadi yeah. Nanti tu meh perkara kenyadi Pastor bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi entik kita nak ulih nak gak sembiang online ketega tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketega kita sakit tau kebisik penangguh berarti neku tuan nurun ke gereja Pastor.
1: Ya nang amat atang lekai aku ku belebas berketuk lau hadirat Tuhan nak sebina bak gereja lah. Okey tang bak dini nuo. Ya ti berguna nuan bersampi. Ya ku aku tu orang ti individunya. Orang ti sikuk-sikuknya ya bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan ya mesti disiplin derempu nah ya enti bakal orang kesakitnya tadi tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan nah dai utai udah ngiruah ya semina fokus ngagai Tuhan aja bak tu Puan Penny bisa empat itik utik kada sebut aku ditau nomor satu datang semak ngagai Tuhan atau datang semak ngagai Allah Taala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagaya Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 erti jakuknya kemetul kepengidup darimpu ya lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ya tip berguna kemetul kepengidup darimpu kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakut Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakut Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu madah dua kita maca leka jakut Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu di tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai. Lalu ya berbuah nitih ke musim. Indah lebuh nuan kendiri. Baca jakut Tuhan. Nertinya nuan bamat amat. Nah ya, dekat nemu ya. Inah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jakuk nuan nyadi ke lampu tengau aku nyadi ke tengau jalai aku. So jakuk Tuhan yang berguna lebih kita maca ya yang merik penemu yang merik tengau yang merik lalau ngagai kita ini ya. Ketiga puji semah ya lebih nak kediri nuan muji nyemah ya ya muji nyemah ya ngau ati nuan ngau roh nuan. Lalu bak inya John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dekat-dekat ke apai nyembah ya indah lebuh non kediri non oleh nyembah ya daya nyembah ya ngeningi ke nama ya tengau ti amat amat lah ya ukai kenyo ngeriau te bukai anak pia au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan. Erti jakuk tu belajar jenuh. Okey belajar kiruh ya. Okey. Artinya anang kiruah laban lebuh nak laban kita bergulang Allah Taala, kita dekat fokus ngagaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan nya mah Allah Taala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke 10. Dengar tu. Aku dekat ke kita nemu. Ku jakut Tuhan dia madah. Aku tu Allah Taala. Aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dengar menyadi dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peninga. Beguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita oleh diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayuah. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita, hendang amat munyi ke aku tadi, di pastor nanti kita, lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita segau kulu, segau kile, ngambil air ke dapur, kulu kile, rawuh-rawuh ngerara anak kini, jadi nyon ada fokus di kita.
1: Hendang amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke apa kara tu, bala peninga. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bah topik tua kasar itu sembiang online atau ke onsite. Tok nanti bah penemu nuan tok pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup menti orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bah penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi, anang lengkak ke gempuruk atau anang lengkak ke pengawak gempuruk.
0: Ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agik ngerejanya labanari Tuhan nyau semak. Seperti kerja kok tu, anang ngelengkak ke pengawak gempuruk, bebenal ngerejanya. Nah, gereja berguna amat labanuan oleh merangsang pengandiri. Bekawul ngau orang tik sama Arab. Nyembah Allah Taala begulai. Ninga jakuk Tuhan, ninga jakuk perangsangnya. Bah nama kebuah jakuk Tuhan nyebut. Ya, bebenar lagi nerejanya. Laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu. Tiap-tiap hari kita ngemak-mak tik berat. Lalu lebuah kita datai ngagai gereja, mak tik beratnya utai tik nati yang kita nya nya oleh diangkat ke lebuh kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuh kita ngasai ke perangsang ngau ke jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang ari pengandiri kita ena oleh ngemak-maknya ke diri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pengandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu. Ngamik kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bahibru, aku nanuk jakuk ku tadi, au. Lekai jakuk bahibru bab ke 10, lekai jakuk dia mada. Aram kita berundiang, cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang mada. Aram kita berundiang, ngena cara kena kita nyungkak pengandiri. Kena kita ngayan ke pengerinduk ngagai pengandiri. Kena kita ngerja pengawak tik badas. Izi menjadi dalam Tuhan. Lepas kita datang ngagai gereja, nak ke kita boleh nyungkak ke pengandiri. Nah, ya? Nanti kita ke diri-diri. Nama seperti nyungkak ke kita dah. Indah lekah yakut Tuhan ti patut didengar kita. Kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu, kiruh ngerjanya. Apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ke gereja. Anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi. Ngai datang ke gereja. So nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuruk bakas kedak orang tang merangsang pengendiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakuk Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya mat, jadi hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Ya, laban lebuh kita yang nurun ngagai gereja munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pia, ya bisa lebas kena pasal ukai kita yang nak uli di rumah. Bisa lebas nanti tua nak dapat munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagai kita.
1: Betul, ya. Jadi keberkat.
0: Kita. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina semiang mengena online aja di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi meh pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anak ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekenak kita nama, dekenak kita muji ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kayakut Tuhan ba Injil John 6:33 nyebut tadi. Tanggigak dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengkai hari sari tu untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini tu ke online nanti ulih berengkai hari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu nuan jadi ke prioriti penghidup kami ajal kami ti lemi ajal kami ti mudah Allah awak ke kami hati kami ngemeras lagi rajin lagi ngenuluk ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan awak ke ajal tu uleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami lalu dia kami ngasai keberkat berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan terpinta aku dalam nama apa ya nak ngoro kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Ya. Hanya nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagai kita ke seruran bergulai ngau kami lalu tetap ke semayang kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat datai ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Ya, selamatlah Lemai. Selama kita bertemu baru di Sada Hari Limbang Lemai itu hari 4.15 hari bulan 10.2026 Bengulai ngaku baru berlaburi dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Bakal selama ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin dulu ditangkan ke pukul 7 lemai, kita bisa program Jaku Sempama. Udahnya ninggal ke berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak megah kita bisa program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama. Angka kita tadi. Lama nak ninggal lagu lama. Kini kenyataan eh. Lama nak ninggal lagu lama betul macam mana. Ram bergulai dengan keluar. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Pahlawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyikap kuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y Bintulu. Bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai ngagai ya peningan semua. Nyalai kita tokoh kita yang terlibat gulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku di Jeprenjian dekat Punsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kepsi diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata muncul diatur pagi itu. Jadi program itu kebenarnya diatur Institut Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program itu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program itu digulau lalu pengawak tinutup program itu mega di. Jadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita titik kedua tu ianya Siti program kedekat datur hari 6/17/10/2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun titik ke-6 Sarawak Traffic Games. Lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng Kaban Konsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 tu lah. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tahu ialah ianya program paket kedekom paket bukan program tang siti paket paket muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya ianya pagi lah. Jadi malam tu dia ada pengawak ti di kumai malam berkelala ngau sidak ti masuk paket tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi paket muatai tu mekak dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pagila ngau mekak hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pagila ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 paket muatai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu Nyalain gebelo kita ke di pintu kita tahu berengkah. Tu kanan ingat mayar cukai pintu kita, jadi counter bergerak BDN, nur mayar cukai itu dekat Bapalan Pasitik Mall, tungak ke Tanjung Batu. Lalu sidak ya berengkah ngatur counter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngagai pukul 5 lemai. Ya nyalai ngau berita counter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari Bintulu ke asar itu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perinci yang sudah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Jadi kita terus bergulai dengan aku di Sada Ari Limbang.

Ya, yeah, kita lagi mengkam mulai dengan aku di Sadah Hari Limbang. Jadi kita ke Benong Rantau Jalai. Harap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadah Hari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita. Boleh di pedal live Facebook Limbang FM. Pasti di hati ya jam kita tu. Kita hanya tadi sambil dengar radio, sambil meda Facebook live. Nah, dua-dua angkanya ke meda mua kini. Angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Nanti ke pada dua-dua dan dah salantik ke dengar radio. Nanti ke meda live Facebook boleh ya. Laban dia tu aku benong live buat Facebook kami di Limbang FM. Pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat. Ke bisik di anjung kita ke lemah itu. Jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang mandian anak Limbang atau ke apa diang. Dituju ke ngegai kememelayan hari nanga sebiro kapiat. Nangan tawau kapit, nangan gad kapit, nangan sud kapit, pasal kapit, kuci yang Sarawak engkau semua kapan belayan, kengelala ni atau kena malam hari lima, nguan ulit, jadi penguat ngetas ulit tu, dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026, kena hari nambah, sublot 1234, Taman Bian Hua, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Jadi atur pengawal maya tu ialah 17 bulan 10 2006 pukul 9 pagi sembahyang tak sulit. Penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertelefon ke Gino anak mandin. Anak niang 0135659569. Tahu ke Richard Jembu menantu niang tu. Balumur 019-859-9190 tau ke Robert Louis Nyangau menantu niang 019-827-5302. Jadi ke Siti tu pesan tau ke Jaku Tesau merekat regang. Pesan datang dari Rudang, dari Keinaya, Temaga, Anak Utiak. Serta sudah menjadi dekat Madah ke Serta Nesau pengawal merekat regang niang. Apa sedaya ianya kinsai anak samat. Jadi penguat tu dekat diatur kena hari 6, 17, 11, 10, 2026. Mereka regang berpendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai. Berta rumah Walis Beti Kampung Putrat. Kampung Putat. Jadi pesan menuju balam jadi niang, bala petunggal niang serta bala kabam ke semak rumah panjai kaban ba Suriaman, Kucing, Dimiri serta bala kelala niang tu ba sebarang dur ke daulih dirintai ke nama ditu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngegai lumur 0148129692 0148129692 agai ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu main terbalu data dari Jimmy anak Janton. Pesan mada ke pengawal ngetas ulit ni yang Patih Matthews Janton anak Barau atau ke Janton anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Gadan 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ba lubuk antu engkelili skim sekerang Seri Aman Serian Kucing Bintulu Miri serta ke pembelayan ba Puring Kencana Kecamatan Keputin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya bak kantor Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbia, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antungau, Langau, Indonesia. Jadi penerang kesilia, kita telefon, kita telefon ke gaya niang Patih. Ke gaya anak niang Patih, Janton, anak Barau. Ianya Jimmy anak Janton 0175744461 atau ke Liza anak Janton 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Isi peninga kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku bakal selama ke dituju ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

0: Ya kau sempat moto ne. Ni mana ke tak pula pak kau. Mana ya kau sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ringindikan tak kena bai.
1: Nama pengawak Nuan Dom.
0: Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetak agak Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Yes, selamat bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti nah. Erti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dia kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ningau orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuh kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ingin nak jaku sempat mato ianya anang selalu menyadik kedua ringgit ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja. Mali ko jakuk tuai ngai ke kita dikalih ke antau tau ke ditunsang ke antau ke ngujung ke kita ta merinsa ensenak dudi arila. Hanya tadi jakuk sempama kita ke terubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua udah kita berperindang ngau lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko. Ah mana nyako sempama tu. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah ke orang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jaku sempama kita ke dekat dikunci kaku kelemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti sebab nanti rumah panjang lama tu bak selalu meda orang tuai tadi nutuk ada nubi kena lesuang. Kena orang nutuk nubi. Macam-macam tu tuak selalu ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu nanti kita beli lesuang dan mu berapa harga ni. Okey. Jadi jaku sempama kita kedua bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti akan pemali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tu. Nanti pula ngagai sempama ngagai ke kita nak ampir utai dempak atau kan nak ampir ungkut. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa nur ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur berpengawak ke nak mana. Cara kita ngena jaku sempama tu ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai. Orang tuai madah ke kita enang sekali enang sekali-kali duduk batas lesuang ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang ngai ke ngerja pengawak ke nak menukaunya. Tadi seminar jaku sempama dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Arti jaku sempama ke dikunci kaku inya dua itik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu ngarap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu Bisik di Pinta Peninga Kita, lagu ke di Pinta Cikgu Cimbai Guang, ke Bisik Medak Live Tito Aku ke Lemah Itu. Jadi baka selama bunyi kakuari pun tadi pukul 7:30 Lemai, kita ada kemudian yang ke berita Lemai ke di tabur terus Sri YFM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita ke di tabur terus Sri YFM di Kuching.

0: Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi. Bawa berita lemai YFM lemai hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur kandang nur lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betuah. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Opis Menteri Communication, Opis Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Opis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat Besawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madahkan inisiatifnya di Pejalai ke kena ngerembai ke agit konektiviti digital serta mengangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturung Greater Kuching. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengawak dua bersilih ke sempekat pemerhatiati MOU ke diatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawak nyayin sempekat ke projek tu ianya Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kerja sama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital, data gau peminta tiru, kena negap ke pengelikun Mensia Mayuh, ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sarito tadi udah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mungkur kanandur kebulih 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar agi kanandur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu agarinya bak sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanandur ke bulih 56,806 hektar pemesai udah dikemendarka. Siti Arilisinnya benuang dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke Terubah pasal penusah bilonan kabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ekor orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemari disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagila. Menteri Pengangkut Anthony Luk Siu Fook madah ke pansiak ke Terubah, ngayan ke pilot bilun engkabangnya dan bisa lesen rebai ke bilun gau surat perubat disah. Bilun engkabangnya ke dipenggit layang-layang aerospace Sendirian Berhad, megat ditetap ke bisa dikumen penerbai bilun disah serta ditetap ke ulih dikenak. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansiak agi dipercalaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam penglamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Opis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngagak opis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah angus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiaknya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil katur kepatut ulih di pejalai ke. Nyawut tanya kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah Baba Sangus ke Nyadi nyaukat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak sarito tadi dipun kengau sesi ngenatai ke tanya kalai 11 titik tanya udah disawut dalam timpuh ke diberik. Tok Nyeng Kaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan jadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur Ngau Buah. Opis Menteri yang megak dekat berarti ke Palan Timanah dur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang tidakkah disedia ke Ngau Infrastruktur Teknologi Ngau Bantu ngelaku kasil. Langgu penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiat dengan penggal langgu pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungkuk pengawak ti dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sita Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat Meruan Break Service ngagai Mensia Mayuh kemungkuk pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek tekad dipercayai ke hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energy Berhad udah ngagih ke belanja 73 juta ringgit dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok Nyeng Kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam sitak Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau tali karan 33 kilovolt bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus 36.18 juta ringgit serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari Perintah Sarawak dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungkuk pengawak narit 140 km fiber optik dikenal negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20 ribu ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung ngurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal e-dagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun buat Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikenal tentu kerayat menua pesisir tau boleh akses di mana agik ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai Ngau Market. Yang mujib pengawak Perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tu dia perhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak Perintah Besai nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit 1.25 bilion ringgit sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam sitak telian tenyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air paip, projek nyaga tebing sungai ngau projek berumah kemudah agi ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkir genturong peniau, pemansang menggeri, perengkah guna Mensia Mayuh ngau perengkah guna keurang tiga wak perintah. Lebuh kebjurai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya boleh dipercayai ke nitiah ketimpuh serta nangkup guna orang mayu. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, akhirnya kabar dari Sita Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawal ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kage. Sekedar rilanggu penemu, kebisa dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal nagang penusaha ngur serta nyaga rampak menua. Pengasih atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserendih kelebih agik buat pengawal timulai ke pemanah tanah dikenal penusaha ngur kelimpah di pengawal ngemata ke kanan dur ke besar risiko ngau atur ke patut dipjalai ke ngagai pengawal nunu ngau nadai pemenar. Kebuah oleh pihak laban tanah kerapanya cukup berguna dikenal nyimpan karbon mulai ke pemanah biodiversity hingga pengawal nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai karbon dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Penganggut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berduduk area ke didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar area ke dawa ke bisik dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Penemu nguna jakuk ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Sri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisik hak berjakuk ngenatai ketanya serta nyerendih atur kedip jalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipercurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendarkan ngenak sukung hari 62 ikut kaban, sikut ngelaban lalu sikut agik mai penemu tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon kampung baru temungkur kanan dua lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Yang nak berita kita kelemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Jonathan Gary, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikenal terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai itu peninggal, kita dikenal terus bergulai hingga YFM di Limbang, lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Baditi udah baca berita lemai ke ditabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita bergulai ngau aku di Sada Hari Limbang.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai dan keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.

0: amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
1: Ngincit ke dari aku, Cok?
2: Eh, kan ngigak program Nadai ke lama, Nadai ke baru.
1: Program namanya, Cok?
2: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kek tu, nak nemu tai. Programnya, nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4, pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
3: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program Nadai ke lama, Nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

Bayangu kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningan semua. Program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Tentu ke kita batisi radio kita. Kita ke agi nganti, meruan nganti program tu. Okay? Jadi, mayu lagu-lagu lama ke udah disedia kaku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi, kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu dari Roslyn Jatibiang ambai aku ti dulu. Okay, terima meh lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Sebenarnya tadi tiga itu lagu lah dikenal mungkal awak kita di program Nada Kelama Nada Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu. Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nuar Rindu Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nada Kelama Nada Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayuh lagi lagu-lagu lama ko bisi disedia kaku ke lemai tu. Jadi kita terus ngau program Nada Kelama Nada Kebaru.
1: Kita kan ingat lagu lama kita iban.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintiarin 4 pukul 6 malam, nyentuh ngekai pukul 9 malam.

Tamina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program dari kelaman dari kebaru. Maya peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu laba udah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Maya kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuh lagi penghujung program tu lah. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu kedeka ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly Anadara Setewa Tinggi Biar Mati Anang Balang Gau lagu kepenudi tadi Halina Kayas Joget Sama Setuju. Okey, dia tu kita ninggal ke lagu Ari tiga-tiga lagu lama Poli Linang Lapan Wanya Bak Sulu Niamika Jemat Dara Baju Merah Gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyam tadi peninggal semua sekedar lagu-lagu lama kau dah ditebah aku ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh bala peninggal tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari lagu kau dah ditebah aku tadi. Jadi sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang sidak ya minggu bukai minggu ludi lah aku ngigak ke kita lagu ke kak di dingang kita. Engka jarang didengar kita kini hilak ku ngigak ke kita kita sama merina hati diri buat program nadai kelama nadai kebaru. Terima kasih agai peningat aku di live Facebook mega TikTok engkau peningat di radio ditumpu ke bisik bergulai aku berengkah hari pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megah ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5/23 hari bulan 10/2026 ngau hari 6/24 bulan 10/2026 jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabut meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya jadi mayuh parayas-parayas ke mana agak kita ke bertuah jadi sekedar hari program ke bisik diatur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega diatur pengawal mini fun fair pengawal berjual munyik aku tadi pengawal berjual tiket bertuah cabutan tiket bertuah paket bola jaring paket nyura ngau mayuh lagi paket-paket ke bukai ke bisik diatur 2 hari berunggu inya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026 jadi bisik peningat siku minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di sada hari Limbang.

Ya, tinggal 7 minit lagi kita bergulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke BC diberi info ke diberi peningkat kita buat Tito akhirnya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Jadi kita ke rindu beda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama beda kelimpah kita kerindu engkau pengawak sukan boxing tu enya berserimbai engkau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayong ke kita ke meruan begulai ngaku di Facebook di Dindur Media Rama ke BC minta lagu komen engkau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban.

Ya, begini yang tadi pendengar semua, lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang, lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita kita boleh bertemu baru. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingatnya mupuak dulu aku.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Pemberindang malam menggebiah malam tu ya, 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya, Louis Bennett. Engkau lagu ya tusah milih bungai. Okey, balik kita ke gini dengan kami di selampur menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih menyemanyu pemberindang malam kita 3 jam. 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Bekali engkau DJ MA tau ke Tiu. Di Bandara Kuching, Kota Semarahan, ninga kami ngena 101.3 FM. Sebenarnya kita ke berindang malam sebagai 3 jam di konti. Kita ke dekat berpintak ke lagu tau ke nyapa pangan diri wai. Tau aja anjung komen kita, peminta kita FB kami. Udah di update aku, lagi aku maca. Serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipintak bala kita ungkep ya malam tu ya. 15 hari bulan 10 dah berasai, kita udah bertengah bulan 10. Ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau ati ke cukup lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James, engkau lagu yang nyabak nadai air mata grogi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat itu nyata. Terus nak kami pemerintah malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta terkira, ngancur ke utai ke digaga. Mutus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu, Ari YFM.
7: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
8: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerundian kitai butai ti ulih de kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Baya kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundiang menyitu, aku ndak landiak baka sanu-sanu tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kitai bisi pengelandiak ngap nau ke dirimpu. Tiap iku kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih manah lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anak ngasu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku undang dalam genggam jari kita empu. Kita uli ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anak masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita undang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisik pemberi siku-siku. Bisik landia belagu, bisik landia berjaku, bisik landia mutar ke pengawa. Terima kasih menti kitai bisik nyulut agi, dari segi penau, tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kitai tau ke pemayuh pemisi di rimbuan kita itu penting. Tang cara kita yang genok pemberi tau ke pemisi kita ini itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut baca kura putih, not what you have,
2: but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung ba dinding lalu nda ditabuh nadai ka mai pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih ti nda ditabur nadai ka meri asil. Minyak wangi ti nda diunsut nadai deka bebau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kitai siku-siku. Tiap iku kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri ti baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat, lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak ditabur dekat mai asil ngagai kitai dudia rilo. Tiap iku kitai bisi pemberi tidak berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talong. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar, anak tidak kemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayang gimit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerindang Malam YFM.
3: Ya, bila kita ke Benun Terbang, jam kita tuningan kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Engkau tu mu pagi lagi ya. Di pelabak ke biti hujan, bak sekedandur di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nandai hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai, engkau di Serian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat, engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut, engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita ingin berperindang gau lagu-lagu ke disidia ke bejam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disada Jacob Raisa, gau lagu ya Bini Ayah ya. Kedua lagi menikah lagu lama Disada James Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke ndak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, sudah mending ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginja Wings, dan lagu sidaya sejati. Udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedari peminta, kebisi dia nyombala kita di FB kami.

Jam kita ada pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026.

Ibiza tinglawung ke cukai custom, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais, engkau nadai permit sah, tengah ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di lapan bengkah kandang menua nyengkau kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engkau miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza, engkau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas, engkau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes di rekod kenti dibanding ke engau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun Siti Nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngendengap ke pengawat pemalsit digital, pengawat nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikena ngelaban pengawat nyadung dadah sintetik. Pengawat tu jengkau matau platform online, media rama, servis kurier, ngau servis e-hailing cara kedikena sindiket nyadung dadah jengkau bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat, tasi ngau langit tiluas, belamri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam tempohnya, bisi 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak, lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Yang masa kerja aku tu lebih nyau tanya bahawa Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur tidak berjalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongkat keterubah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima udah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat Berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Yang maksud ke jakunya pengudah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia Ngau Perintah Sarawak. Berperkara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Ngau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat Berengkah Bak Suku Keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk Bak Suku keempat tahun 2029. Itu dekat ngedegap kaki penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak. Tabung Bayi Tumau Sarawak TBS merambu dekat ngerembai ke program berkaul ngau zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru nyengkam Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen madah kusnya dikena nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh wansidat sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjai tahun dikena nentu ke bantunya datai bak sidak ti patut nerima serta ukai seminat ditakat ke bayar bulan Ramadan aja. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawak ti ngumpul zakat babagi menua lawas manggai lebih RM466,000 ungkep timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita
RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID, boleh rapat. Undini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya, ekonomi sektor ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Samantala, Nalihari, Tadalamay, at Marindang Malay.
1: Sibulay, Sijalay.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami Pemerintah Malam jam kedua kita pukul 10.19 minit malam dengan lagu tadi. Kebaru dah didengar Busung Endak Merauk lagu di Sada Nelson Nehru ya. Okey, nyapa dulu bila kita di FB kami. Juliana Bali MAD Sibu dengan Nuan minta sebarang lagu dari Josephine Jalin. Kena merindang semua pendengar kita. Ui, cun-cun ke Jalin sudah bersedia. Okey, Josephine Jalin sudah bersedia dekat merindang kita. Ayuh datang lagi ya. Richmond Menor megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisi kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali. Kena merindang semua pendengar kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya lagu Nainai di mendengar kita secara online di Selangor ke kia. Minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam eh. Benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih. Lina Bugis di Kota Masai Johor mega minta lagu Johnny Aman. Lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati diri impu meh. Kau semua peringat kita ke bedau tinduk malam tu. Ngarut ke terperindang berjimat. Pulai lagi. Terima kasih. Mami Abang minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock. Kena merindang semua peningkat kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon. Kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita. Ia ke Disan Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina. Kena merindang semua peningkat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapit Din jauh di mata semak di hati kekiat. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberinang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengrindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengrindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru bang FB kami. Abala kita ke dekat berpintak ke lagu tau kenyapa pangan diri wai nadai salah. Tau type ke komen kita, peminta kita lagi aku maca. Sorry kita lagi berperindang ya. Okay, Josephine Jalin lemas dalam pengeriduk. Kedua lagi, Meza Voice. Dengan lagu sidak ya, Daya Rock. Lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami, tentu ya, pemerindang malam YFM.

Ialah gua rancak ngambil ke kita nyana ngan tuak ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tinggujung ke Penanggul Sebun. Harginya dinitiah ke penerang hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir yang pada Presiden Prabowo Subianto udah ngebendar ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusah Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam berengkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar. Yang kaum kita di Malaysia sudah tu udah mesti kira ke dekat beri bantu nganjung biluan bangsa bombardaya CL-415MP tiga helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke Penanggul Kampung Gau Tanah Angus nitiah ke penerang hari Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebih ya ke bisi berandau engkau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar dan video dikongsi ke di menua Indonesia di Dian dan Nyau Kuning gaya gambar atau ke video menuanya di Dian ya. Linda report Panti Jalai.

0: kita jatuh menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita akan bersinggahnya pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California. Kena merindang Kabanya Help Rudy Dalton Nyape Giheb Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Bertram Meraji Colin Lanuk Joseph Japar Apai Dian Apai Emma Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nori juga Patrick Jalivan Wan Dinas Yungau Wan Jekian Simis Bennett Bagat Beranda Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngaruka Teperindang Kekia Alex Delta Binawata Baru di Sekarang Engkelili MA Benung Ninganuan minta lagu Hari Linda. Ui, udah lagu tadi ya. Kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai Nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Terima kasih ya. Zilahani tau ke Induk Kenawit bisi nampik ke pesan minta lagu Gilbert Gawung ngigat pancar panas malam kena berindang kaban FB ya. Mary Bon Martin Lina Bugis Emilia Mir Richard Serena Sendai Janang Sasha Amanda Juni Ben Rosliau Mary Drus Abibiana Robina Poli Mausing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Sojas Marino Michael Elmi James Anyau Alex Delta Binawata Barau Stamos TV Stilaf James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Rintai Badia agar kesemuanya terperindang. Okey, kesekatu kesekali tu ianya Sojo Somarino. Okey, di Tubau Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky Al engkau lagu Sima lagu duet kena berindang Isannya di Lingga Din Indai di Sibu Zilahani Emilia Mary Richard and Mary Uber Martin Induk Kenawit Richard Una Prosli Au Jupa Selagun Stamos TV Sila Verijang Denopoli Masing Ibrahim Mat Akib Maurice Manggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB engkau semua ke ngelalam eh ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku macam baru kita terus berperindang. Lagu dipinta peningat kita tadi lagu lama. Ari Joni Aman, Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gawung, Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. So nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari

Gilbert Gawang, okay. Peningkat kita yang kami minta lagunya tadi sudah terperindang ya. Bila kita ke dia di Menua Baru, ABC program ke dekat di atur hujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6. Ingat program meli minyak makan yang kau dah dikenal, biar megat tin aluminium kita engkau kertas tunjeng kaum surat berita majalah tau ke kutak ya, tau dianjung bala kita ngagai Dewan Masyarakat Kerukung hari jam 8 pagi nyentuk ke 4 lemai kalai semua produknya dekat dibeli untuk pihak pengawal recycle tunjeng kaum minyak makan yang kau dah dikenal bala kita ya, tin aluminium okey, biar megat kertas senyap surat berita majalah engkau kutak hari ke ditugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini okey, pagilah hari 5 gelomuk tancang mana-mana hari 6 nyesan ngagai Dewan Masyarakat Kerukung pulainya boleh duit pamam eh, kena kita beli lauk lemainya neh okey, kita agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tisaati Anang Irawati ya, lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan, kita lagi nginjau lagu di Sada Larry Silas Subat Nuan Lawa-lawa.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Vai até manda o avante. Vai
1: até. Ya, jam ke depan 11 malam dan jam ke-3 romantika wang kita. Ini yang malam hari 4 ya. Kita ke gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami. Nintung ngagai pengunjung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam ngagai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly. Kena merindang Lengunai di Subang, Bangla Group.

menua Semenanjung Malaysia terjepiak. Sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Gau Sabah Bernam agi dibuka bakal kengelamat tentang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kedi keluar ke Upis Pelancar Selangor JPNS ungkap ya Sari tu tadi ya. Terus mendikan lagu akan dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, bila kita kini dengan kami secara online RTM, klik kita akan kena channel Astro 871. Terima kasih.

Terima kasih banyak-banyak ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berindah di rimbung kau kabar-kabar FB kau semua ke ngelalameh ngarep ke terperindang Shasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berindang kabarnya Annie Mead Emilia Ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang Ngagai Iba Vincent Stamo Stevie Stiller Samal Mudin Akim Muam Terma Clarence Medan Ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Richa Unup Emilia Richard Indai Lobo Viviana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Entrian Gau semua peninggal kita ke malam tu ya. Ujan tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Lily Anthony sinyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis ganti nuan kena merindang semua peninggal kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Gau Ibra Manakib ngarep ke semua sidanya terperindang Alexander Daud berkasih nyapa ke malam tu Benung Ninganuan MA ok minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi ngarep ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi ok kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Roslina kena berindang semua peninggal kita kesempatan ke program malam tu ya ok Valentino Polakan MA minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang ok kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarep ke terperindang Henry Orlando Niram kau sinyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kau kia ngarep kabar FB kau kabar ba grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA Benung Ninganuan terima kasih Bungai Santo MA minta lagu Angela Latang Jua Anang Kak Ke Intan Najak kau kia kena merindang dirimpu meh kau kia engkau semua peninga kita pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai ok Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB engkau semua ke ngelala meh ngarok ke terperindang Bulan Pengerindu Wisi Nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali kena merindang semua peniaga kita lagu kecukupan yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kukia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tujuh Hati Kukia sekedar lagu nanti tak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 Ila aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantica Y kedua lagi Helly Pelakon.

0: media ramai tetapi kita mesti mansa ya senentang kes kena di bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tetemu ke bab account bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yampu ke dikingat kia balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepong terkenyit hatilah meda 10 digit dalam baki account ya laba nemu duitnya ukai duit ia ya tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat ikut anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisi penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemulah saguati kebangsa ni mata duit kini taukan nama kini laban yang pemadah berdaun nerima penerang hari raban bank okey ni nemu kabar kita nyambi nerima duit akan dak ditemu penatai hari ni penatai wai enti kelalu manyahnya enti kita nguna duitnya mega tau kena tinggang hukum ya ngeke kita nya kena dawa susah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit ke ukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawang ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guanghui Sui Uwi ya, ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam
1: 中心向你归家的信号

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebuh kita ke benun nanggam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik neh. Andrew Brown Hamid di Semenanjung dengan Wan Bat Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati diri empu ke malam tu berdua tinduk ke kia. Minta lagu Backstreet Boys Shape of My Heart. Okay, utang laban The Eagles sudah bersedia bila kita sudah bagi lagu Hotel California ne. Salam rindu, salam sayang waria di Semenanjung Malaysia ngagai semua. Abala kaban di Sarawak. Terima kasih hagi dengan kita Henry Ruka di Kampung Lumut Sebangan. Minta lagu Ramjana pulai ke Sarang. Kena merindang semua pendengar kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia biah-biah megah hujan di Sadung Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pun kita nyak mujur magang di kerja. Anita Nawai minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena merindang dirimpu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain dur diau. Ia kepada tinduannya ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati. Kena merindang semua kawan-kawan kenala gau peninggal sebenarnya program kita yang harap kata perindang Mas Diana Megal. Selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benung kawan ningan wan. Okey, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell. Kena merindang kaban ke benung kawan meh malam tu. Anda tinggal ngagai Mak Ngau Jang di Sabah Din. Nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas Wati, Connie, Marina, Edwin, Win, Stanley, Christina, Juliana, Elizabeth, Lily, Rudison, Dimiri, Ngau, Jakub, Pesan ya. Ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengawal kita yang ngarap ke terperindang. Terima kasih. Okey, kesekali tu di FB kita megah. Jeremy KMA selamat bertugas di konti hari Miri dengan Wan. Yang minta lagu Ramless Walter Puntan. Kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama di tu magang. Bisik sidak ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lia nama kasihnya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Laguri Reza Reho. Darling kau mahu kasih nyapa minta lagu Reza Reho MA. Kena merindang kabar-kabar ke dalam eh malam tu ke kia Putra Borneo. Minta lagu Ricky Ribble. Kena merindang James Pengiran Donny Lim Star Wars TV Still Love Vita Ting Kau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit Ngagai Shasha Manda Zaiton S Bia-Bia Jugi Dan Zakaria Suleman. Kau semua kabar-kabar ke dalam eh. Salam rindu, salam sayau. Kia Mary Nantap si nyapa megak ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA. Kena merindang diri mpu. Engkau kabar-kabar FB. Engkau kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kepada tinduk malam tu. Ke engkau pesan dia. Engkau ke terperindang magang-magang. Lagu hari menua. Lagu kebendaria. Kena lagi nginjau lagu hari Eagles Hotel California.

kita nyau datang iba pengujung program romantika wai kita yang kau biar malam tu bila kita ke baru dega berengkah ngali ke diri wai. Okay, agi my radio ba TC kita dia agi ninga kami. Terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu gau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bila kita kasi nampak ke komen baru wai komen kami di FB keduanya tak sempat dibaca. Okay, terima kasih laban ke milih kaminya di stesen pemerintah hati kita ungkap ya malam tu ya. Habisi kaban madah benung hujan di kota Semarahan. Kita ke benar reba jam ke datu baju jimat ba jalai alun. Okey, ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam. Gini dengan kami, terima kasih manyu-manyu. Udah tu lagi mending ke timang kerbak tawas sebedau program kita dibuka baru pagi lah pengerak pagi. Okey, malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita, dua lagu disediakan aku Roslina Selamat Malam Sulu, kedua lagi lagu di Sada Honey J Asa. Selamat belalang gawati kecegelan tanggung ke ya, malam tu 15 hari bulan 10 sudah kita nyak Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10 ngarak ke semua pengawak ke di perambu di niat kita nyak mujur magang di kerja malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, bakal selama mesan bala kita, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut kena ke tengah hari, hari 6 ngelah tengah hari engkau program rundown minggu tu ditangkan engkau carta kenyalang. Terima kasih semua, selamat malam.

0: YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM. Segu

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang katiti tusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tindak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tu dah terpasau. Kedua, peluang tu dah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tu dah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku ti sirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat. Ngubat hati ti sinu. Jaku ti positif uling hidup ke semangat. Lalu merangsang tapi ke orang ti ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput. Ti ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuhan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nare bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngegi orang. Kita ndak boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Bray.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya baru ngam
0: kan?
1: WAI.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Ngoda memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Terima kasih. Menuju kita temenin ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan mega pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

0: Pedak memang ketuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, main anti. Air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kita tisu, tau ke percak. Udahnya.

0: Tay seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rega Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang enan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

tiga buah kenan. Pak Muai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter nur tukuh peniau jematan tu ti dikagak mana gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Pukis mina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulian dah rampak genturung peniau, tipnya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: jangan tak kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung adu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti de gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadae petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban. Wopan Gangnam.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitam saya kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitam saya kucing, maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu nadai dibuka hari 6 ngai hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Sarang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesunduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah atau ke susu pekat manis mayang udar air hirup pak kedai.
3: Empat, perasan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bapa makai. Tambah ke pemanis buat tujuh menewan. Pesan tu, Ari YFM.

0: các khi nít đều mà bày gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Umang, ukanya kamakain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebentar.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nani tiah kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada agak sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Dalam hati manis tujuh meluang. Soalnya lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Berkayu langkan. Berkayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti utena diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy si tinggi nak ingat ni boy si tinggi boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan. Kau tengah bisa dikenan.
9: Jadi ingat 18 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami. Bawa.

0: YFM.
1: The 101.3. YFM. Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tuh, bentuk, menyentuh YFM.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist, lalu pagi itu. Kita bergulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ngau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala pai di surga, sekali lagi kami datang again one pagi itu Tuhan, meri puji, ngobasa, ngoterima kasih ya. Bantuan undang rak kami bahari ke baru, lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu, kami dekat ninga hari jaku nuan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar, nyamikia tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu, lebantu dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan Juruselamat kami, amin. Pelajar pagi itu, dukumbai aku, lebuah semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribut Luke bagi 15 ayat 7, aku madah ke kita, bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagah ti, kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gagah ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga iti cerita sempama pasal utai lelang tau kelenyau, ti udah ditemu baru dalam Luke 15, bisi tiga iti utai iti sama. Ianya, orang lelang tau ke utai iti berga lenyau, kedegiga lalu ditemu, lalu begaga iti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban sapa kita ikanadai kala lelang hari Tuhan. Sapa kita ikanadai kala begigak kota iti besai guna bagi kita ikudah lenyau. Cerita sempama tu megak, meri kita pelajar pengarap ti berguna amat bagi kita ikamayari tu. Nama pelajarnya? Okay, nombor satu. Pelajar nombor satu, pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira sapa kita sekali ke kitanya orang ke bernama tau ke nadai nama dikelala tau kendak dikelala mensia berguna tau ke nadai berguna ba mensia balah tala genap ikut kita bisi rega kebesai kita mensia tu meh tuju pengasih Allah Ta'ala. Ko Ellen G. White dalam buku Christ of

bahaya. Ingat kergang Jesus. Ingat nanti si kau aja pen mensiati berdosa. Tetap meh Jesus datai lalu meri nyawa ya. Nyambi kau orang kesikunya tau dihidupka. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngigak kita lalu ngambil kita pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 ikut bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah bukit renjan ngigak siku bedus kelenyau. Siku induk nungkun kelita ya lalu nyapu rumah ya laban ngigak sesingkap perak ya kelenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu. Serta lelengau kana ya kelelang. Lalu buah nak ya nyak pulai baru ke rumah. Apa ya nyak pansut dari rumah. Lalu balawa ngagai anak ya. Lalu merap anak ya. Lalu nyium anak ya. Laban andal kana ya kelelangnya. Udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita. Baru kita boleh nemu Tuhan Allah Ta'ala. Semampai setanah ngau kita dalam lomba penghidup tu. Ni pengalaman nur kita baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni pengalaman nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalan ya ti benar. Bala peningat, bala pengajar, pengarap ngau sidak kelandik dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka polis keterit. Kesmina ngigak penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depedak tau ka ditemu kitai. Nanti kita ngambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati datas regang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lume tiga. Pengaga ati di surga. Lebuh pengibun bedus tetemu ke bedus ya tilinyaunya ya ngangau ke semua kaban belayan ngau bala pangan ya datai berami ke pengenal ya. Lebuh induknya tetemu ke sesingkap pirak ya kelenyau ya megak madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuh anak kelelangnya udah pulai apa ya nyamut penatai ya ngawati tip madu gagal. Lalu ia begawai besaing ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin Allah ati Allah Ta'ala. Ti keran dekat bergulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Kok ya aram tamak ke rumahku. Lalu begawai makai ngau aku. Pengaga aku nak terpantup. Nanti nuan adai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke jalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami. Ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami. Tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sari itu. Iriang kami ngaruh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati ga ga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga uda badu tau nanam mubi umai tanam mabis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Anak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilok gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: YFM, Segulai Sejalai.

Bujang ketik sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerah pagi di YFM ke pagi tu. Bergulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik seram pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani nyedia ke diri dekat Nurun Gawak ke Sarito lalu pihak muka beranjung ke Bala Nebiak ke Baskola. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito mucur di pejalan ya. Okey, jadi ba awak pengerap pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ba tusun program kita nang bakal selama megah. Ba jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi kena tai ke pesan berat ngau megah pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai ba 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi ba penghidup kita bersari-sari nyedikan nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tahu muka kita ngelawak Facebook YFM udah tu lagi tahu muka ngancung komen angka topik di bayi bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu benung hero pagi lalu pihak muka kita kenang udah barantu jalai. Kita berperindahan dulu ya. Bak jam ke terubah tu. Ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: anaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu hari YFM.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi hari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

kasih Marina, kita nga maka lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pecimat ngemerat ke pengikun kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan alun kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar kanan dor lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi Mekah di pelabak ke bisi hujan pak sekedar kanan dor di menua kita lebih lagi pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito yang kau lihat di pedak pak opis website opis meteorologi. Okey, lalu berkawal ngau ikas apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tau apa ikas pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih ke bala anak kita ke bersekolah ngau meka bala kita ke engka bisi penanggul ba pengerai. Okey, pukul 7 pagi tolgi peningah maca dulu pesan berat ngau meka pesan ke berbatang ke bisi diterima hari peningah kita yang diterima ba WhatsApp konti YFM ngau meka hari email YFM ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi jam kedua tu ngenatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita kalau pesan ke terubah tu ianya hari gini anak ilui madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Nancy marup atas engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang panjai ruai paru budai bintung sebangki panjai bara merindun setengin so sayat nanga kumpang kumpang langir danau kandis bukung meriuk tambak julukung setuga buah selindung ulu ngau ilai marup baruah sungai keruah merakai dada cangkul sengkuang sebang nyemungan ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 014-880-6738 ya, tadi pesan madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking tau ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolem Umban Jacob Unci anak Protolem Umban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi muka ya Pak rumah sida ianya Pak Lot 5951 Lorong Ngabang 4 Taman Sun Hope Jalai Miri Pintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya Pak Pendam Dayak Lambir jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngau muka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386 ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolem Umban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Romeh Sidempu ianya Pak Lot 5951 Lorong Kabang 4 Taman Sonhub Jalai Miri bin Tulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak bin Anthony anak bin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Hidi sebangki panjai lubu antu lalu pesan tu nuju kaban belayan Pak sebangki sebangki pandai sebangki baru sebangki asal san panjai san pandai tintiang lalang kumpang canggut cangkul danau seremat suah kandis meriu tanjung ngau muka kaban belayan ke bukai ke nda ulih dirintai ke ditok magang madah ke Anthony anak bin Anthony anak bin udah nadai muka lalu dekat di Sungai Palamayu malam tok lagi ya pak rumah sidampu inya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu lalu niang tu dekat dikubur ke bawa pendam sutung Sri Aman. Okay, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya Arya Philip Andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak Philip Andiang udah nadai muka, lalu niang Clarissa Rini anak Philip Andiang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bintulu.

Dam Hong ya, 019-8554-7361. Jadi ingat tadi pesan madah ke Clarissa Rin, anak pilih pandiang udah nadai lalu duka di sengai Balau Mayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pillar Service Hall C Lot 1219 kilometer Jalai Miri Bin Tulu ya. Okey, nyak tadi pesan mengka ke besi diterima yang dipenerang ke Silia kita tahu bertelepon dengan umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya pesan hari cundi tahu ke apai duin ya madahkan tua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tau dekat di sengai Pala Mayu malam pagila ya Pak Romeh Sidampu inya Pak Lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tau ila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri, Mukah, Suang, Betung, Bayan, Beting, Rumah Nyu yang Maca Betung, Batang Sekerang, maka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu batlipun ngakai lumur enggak, kusung 13-661-2736 tahu kenucu cundi ya 013-676-5683 ya, tadi pesan madah ke panting anak hitam udah nadai lalu dekat di sengai Palau Mayu malam pergilah Pak Rumah Anak ya ianya Pak Lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey, nya ke sekedar ripsan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi itu lagi pagi itu ya, jadi sudah itu lagi maca pesan ke bukai hari peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Sylvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindau.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia geng natai ke pesan bukai ke pagi tu. Pesan ke sekali tu hari ara nak ambau tau ke Indai Bagong. Jadi pesan tu madah ngeta sulit niang Indai ya. Ianya niang miri ana anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dia tu rupa rumah sidampu, ba rumah sibat jelukung engkeli. Okey, lalu penerang ke Siri berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai ara nak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio sedarat Stuka Sebangki Panjai Sebangki Pandak Kawung Ilik Merindun Sebeliau Atas Sebeliau Asal Serubah Ilik Ngaulu San Semanco Semui Skandis Titu Ulu Ngau Ilik Penti Sekerang Buno Basi Kucing Bintulu ngau muka Kaban Belayan ke Buka ya kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miri anak ancih ke dekat diatur pergilah ya 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah sibat jelukung engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari ranggi anak iku madah ke inaya melica anak malang melica anak malang udah nadai mega lalu niang melica anak malang tu dekat di sungai Bala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah iku sungai raya jalai KGD Bintangur lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah langi balut agak tau ke Apai Liam ba lasi Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi rumah Nili Sekijang rumah Sukin rumah Anthony rumah Jenatan Sungai Janting rumah Hinggul Madur rumah Ranggi Batu 7 KGD Meliah Narandi di Madur rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD rumah Linggang rumah Tunjah Sungai Labi rumah Anthony rumah Jelu yang Sebatu, rumah Awet Pakan Kura, rumah Junis Kelopok Bintangur, rumah Musa, rumah Ujid, rumah Nyandang, rumah Buan, ngomega Kaban Belayan ke Bukai, ke enda oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta naik ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke Melica Anak Malang. Melica Anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah Pak Rumah Sedampu ianya Pak Rumah ikut Sungai Raya Jalai KGD Bintangur lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetah sulit ni yang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah sidampu ini rumah lumur 166 kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Basi Iju Tekalung Langkang Ulu Ngawili Tawang Seduku Geran Stumbin, Tanjung Bicat, kucing, selanjan, karak, keranjik, lingga, surai, geligau, sedarat ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lomor 018-380-1660 atau kunuju Rachel 013-668-7021. Ya, tadi pesan ada ngeta sulit niang Doni Steven anak sutil ke dekat diatur lemai itu lagi ya, pukul 7 lemai abak rumah Sidampu, ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar megap pesan ke bisik diterima hari peningat kita ke pagi tu. Okey, kita terus berindang kita ke pagi tu. Lagu hari Gilbert Gawang, Ngiga Pancar Panas Malam.

cuaca panas malam hari Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7:30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Sari YFM atau Siti Agi Lagu bedau kita mendiang ke berita hari Yus Andrew ke pagi itu.

Selamat pagi peningat pula dengan aku Min Meliza Rayon bab berita pagi hari 5/16/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngagi belanja ke Terubas penyampau 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pokok serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bak sepemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 kena agia belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngaga ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum jalai nuju ngagai teluk Batang Rajang, pihak megak pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga 135 juta ringgit diatuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu berkawul ngau palak tanah, perengka guna nyaga pengerai serta pengelikun sekolah di suah kena ampubah belak diperhatika. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agia belanja ke Terubah penyampau 1.5 bilion ringgit bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sungkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tinggi merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikenak ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang sepenyampau 98 juta ringgit hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap ke oleh nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Rhinestone Valentine Mada, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah ba pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengka guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, pihak mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan, ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih pengelandiak di Kerombaika kelimpah ngemanah kagi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia megak ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabung dekat di Perundiang dikenak ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikenak mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantu ti bansanya ula nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindik ari timbal ke diterima ari nebiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nebiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngawa ungkus siliang ngeluik 6 juta ringgit lalu agi berguna ke sukuang serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansa ngambil ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temuda bangsa asar NCR diterus ke dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agia belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latihan ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara rama ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemah ilah. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raban Nembiak meri bantuk buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar itu uli meri latih ngagai ketua rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raban Nembiak mantai ke usuh bekawa ngap pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usuh dekat diserah ngagai agensi ke bekawa dikena nentu ketimbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Badun. Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Palan Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED sudah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung dengan ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkurs pemanjai 37.7 kilometer dikena mengangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung Dato' Muhammad C. Kadir rambau sesi bertanya Saud Dun Sarawak. Library Mansia Maiwah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mansia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil madah pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum Palan Nembiak Mit bengkel DIY bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah penatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin enti dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisik Hari Asia Dagang Temuai mega nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita datang benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 350 endur di Sarawak dekat disengkaum kebar renggat keterubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke bekawa lalu pengawak di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai keterubah ungkup nunduk ke kabel dalam tasik Ari Baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedekap kagi penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakutnya pengudang nguluk pengawak nyain sempekat pemerhati-hati antara komuniti komunikasi ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak.
Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke Asia rampas tip berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation di dipejalai ke antara 1/10 nyentuk kari 3 tok tadi. Ditiaka penerang Komander Brigade Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai, operation tok megak ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah kena temu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa tinggelawang ke bayar cukai, salah guna diesel, maik barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit tiksa. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan bengkak endur mungkau penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerempung autism Kuching KAA kena 2/8 tu tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitya ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemberi hari orang siku-siku ngauraban korporat. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megaknya di pelasar dikena ngangkat ke pemerhati hati ngak pemerhati hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngak autism. Nyak megak dikena merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempung tu. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Perambu zon ekonomi khas Sibu ngak agih belanja ke terubah RM1.5 bilion dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawat. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 352 di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau RM545 juta. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 16/10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin, Ba Astana Petra Jaya, derima penemuai orang ke beberita nama berserimba hingga pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temuai ke besi datai yang kaum bala tuai hari perintah Menua Sarawak ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar ke gawak di Sarawak, tuai-tuai berbangsa setara banari gerempung-gerempung tiukai di kuasa perintah. Besi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Pehen Sri Abdul Mahmud ngau sidas bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak ngau perintah besai serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Maya tu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ngau Toh Puan Dato' Patinggi Norkiah belak kulai ngau bala temuai ke bisi datai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepatik baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat, belubah menuan milih ikan dalam beledinya ikat, ngai ke kena tebak pati ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat, raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuk laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empeting, laban ngetat ke ati pedis dekat nganok jabuh sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngau penglapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat kediri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako, sarita.
5: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: nyau.
1: Nino
0: nyau. Nino nyau.
1: Nino nyau. Disik deh. Disik deh ku kamu dah.
0: Eh, anak gua lu nyep dah.
1: Uyo. Nih, nyap. Nih, nyak apa cermiannya? Cii, mati ngayau. Ku mai ku Indo amai tadi. Kapak di Indo utainya bangka. Nya, empat deh empat nyah, nyah, empat.
0: Bau mau deh bangat. Eh, anang nyau, anang. Eh, ini empat ngau nyamu deh bau. Uma perfium mak botol lagi nyol nyau lah banyak.
2: Nyau, nyau. Nama utai tak buat cermin tu si kejap-kejap lampunya. Nama tu atau bah kita sepapak.
0: Apa nyau? Kuliah, nyau kuliah cepat kita dia pelulang nih nyau. Parai, satu lagi nyau, nyau parai. Cepat-cepat.
1: Anang enggak di bangka. Kata itu parai.
3: Selamat lemah enggak, kita lisin ngau tinggi nuan.
0: Sama lemai tuan, nama berita? Udah drop tadi tuan?
2: Apa tuan? Mana mai sumiat tuannya tadi tuan? Namanya besi paku.
0: Saya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajen sumiat ke selalu sobat orang ya tuan. Mata bakal mau sajen misalnya bakal khasnya. Mai mau nonton sajen sumiat. Mau nonton ceritanya tuan sumiat?
2: Eh besi kuliah tenang untuk saya soyop.
0: Sumiat bakal deh nyok. Ya bakal malinya ke kali. Ya mau deh.
2: Tuh kapan aku punya cerita tuh.
0: Ay, yang punya tuan. Yang punya. Beli ya puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh tuan. Kena 27 kosa kuda. Ya oke okay, kuda. Ayo tuan, si kuda inggiannya rem 16 baru tukarnya. Dah si dia sekali bayar tukar baru enggak? Udahnya tadi. Tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan dia aja tangkap ya kempu aku duduk di situ aja. Aku gila ke ya.
1: Lap, mepap, dadak. Lisin mu tinggi ke depan tak ya. Napa lah pengawak dinyo ngericau ke semalau. Eh, apa? Nih, inai. Nama, aku tahu bekaban manusia bekal itu. Ya, tuan, lisin kau tinggi aku. Bunyau. Anak apa yang punyau? Idrisku, bilik nomor 39. Gue rumah cabu lah, atau mau ikan nyumah. Nomor nomor ya tuan?
0: Terbilang, nomor ya tuan, terbilang.
1: Nomor IC, nantu benda. Guntur, 8 punyau, tunggu je kemarin. Injian dan dalamnya bakso. Kalau kawak ber Singapore, apin berbindi. Bukai nasi gantang. Indo kengai tuan.
0: Sama aku dulu tuan, sepakar, sepakar. Aku makanya, tuan.
3: Badum jaku seluai. Hari tadi ku berhenti seluai. Nadai ku kalah tertemu ke musia lungau bakal seluai tu. Tu lapa lisian nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisian nuan tu dah dihidup ke nuan.
1: Eh, iya tuan. Nadai mengku nemu lisian ku tu dah parai. Kumai kogi dua menanya tuan. Asai kan sepet lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Eh, nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu mesti ke bising lah tak kenyat. Aku nemu dengan Malaysian. Coba Malaysian aku tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya namu macam utai.
3: Dah, anak mayu ke dalih sebuah. Lepas Malaysian nuan dah mati punya. Jadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
0: Anak tuan, anak tuan, anak tuan.
1: Kasih ke kami dua itu
0: tuan. Kasih ya tuan, kasih tuan. Baru dah, baru dah, baru dah kali luan cerita tu. Baru ya tuan. Kasih ya tuan, tuan.
1: Tuan, 10 ringgit. Bisa itu tuan. Kena nongin tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ome tuan. Oh, kita sama
2: kita. Tak kira kita sama kita.
1: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu tu. Tu tahu tu tuan lalu tuan.
0: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat. Aku tu tuan yang ngetah tu kasih kami wai. Tidak, kita tu baru ke dambil baru.
1: Betul, betul, betul tuan.
0: Nanti makanan kita mesti diskaun tau. Kita beli 12 ringgit, 3 ringgit pula kaku ke tuan.
1: Betul, jam.
3: Mesti muda tu, seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Nomor 1, mati lisin. Nomor 2, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nitih kaku ngagai rumah pasuah.
4: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anda sesekali meri tau ken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
2: Deh, mujab. Adai sedar duga metua tu tadi na. Bermalam di to metua tu na jaba.
0: Nyap, menyau. Kau jaku dah leju dia bawa hotel hospital tua. Nemunya hotel pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
5: Hei, meninggal! Respiak!

0: pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Apa nama deh Sam? Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Ya ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2